0: ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Dem.

0: Iya, nah untuk di minggu ini ya, di Sabtu hari ini, di weekend, ada berita nih ya, dari Sukabumi Today. Kondisi jalan rusak di ruas Cijaksa, Lengkong, Kabupaten Sukabumi memerlukan penanganan. Sejumlah lubang dengan kedalaman cukup parah terlihat tergenang air dan dinilai berbahaya bagi pengguna jalan yang melintas, terutama saat hujan maupun malam hari ya. Seperti itu, dan ini juga nih di videonya menunjukkan emang benar-benar berlubang gitu ya, Ciko. Orang yang baru pertama kali ke jalan situ pasti terperosok.
1: Oh.
0: Karena jalannya benar-benar rusak.
1: Parah.
0: Ya. Betul. Dan ini laporan dari netizen ya. Ini sepertinya di daerah Jampang ya, kalau Lengkong itu daerah Jampang. Dan juga nih ada netizen juga yang komen, ini rute jalan ambulan dari RSUD Jampang Kulon menuju ke RS rujukan yang ada di kota. Mohon perhatiannya para pemangku kebijakan. Tuh kan, apalagi nih kalau buat ke RS kan harus cepet-cepet ya, apalagi kalau orang lagi kritis. Nah kalau jalannya seperti ini mungkin menghambat, seperti itu.
1: Oke.
0: Iya.
1: Segitu aja?
0: Iya.
1: Oke. Iya. Informasi untuk Celawara pagi ini, selamat pagi buat saudara partner yang baru bergabung.
0: Pagi.
1: Yang sudah selalu setia dari jam subuh jam 5 ya, terus dengerin Dito di Warawiri 1 jam, terus kita hadir berdua di Celah Bewara pagi hari ini. Selamat pagi.

0: kecelakaan
1: betul.
0: Karena lubang. Pokoknya secepatnya ya, segera, mudah-mudahan, berharap.
1: Kemarin minggu lalu jembatan, kalau sekarang jalan.
0: Iya, ngomong-ngomong nih, ada juga yang terbawa hanyut.
1: Aduh. Mungkin lagi musim hujan lagi ya sekarang.
0: Curug Cikaso Sukabumi diterjang banjir bandang. Dua pelajar ini sempat hanyut terseret arus ya. Asal jangan arus yang enggak baik. Kalau air atau sungai ya. Kalau berenang masih bisa.
1: Betul.
0: Ya. Kalau arus yang pergaulan itu lebih ke diri sendirinya, rugi. Suasana rekreasi di objek wisata alam Curug Cikaso, Kampung Ciniti, Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi ini mendadak berubah menjadi kepanikan yang luar biasa pada Jumat kemarin ya, di 22 Mei 2026, di mana di sore harinya 4 wisatawan lokal terjebak dan terseret arus banjir bandang yang datang secara tiba-tiba. Kamu datang dengan apa namanya, mungkin yang tadinya niatnya rekreasi kan ke curug ya.
1: Iya, pasti ceritanya, rekreasi apalagi ya.
0: Karena hujan yang cukup deras, entah ada dari mana, kan namanya airnya pasti kan melalui curug itu tiba-tiba air besar atau banjir bandang kan ya. Datang di saat anak-anak mungkin sudah menikmati keindahannya curug. Nah, dari sungai tiba-tiba air mengalir, atau dari curugnya itu sendiri, dari anak sungai Cikaso, yakni sungai Cicurug ya. Beruntungnya tidak ada korban jiwa, alhamdulillah Allah masih jaga kan, lindungi ya. Berarti kemanapun tujuan kita, dimanapun kita berada, jangan lupa untuk selalu berdoa. Itu yang paling penting ya. Jadi kalaupun nanti ada sesuatu yang menimpa ya, apapun, Allah masih jagakan, Allah masih lindungi kita gitu kan. Nah, buat yang mau OTW pagi hari ini juga jangan lupa doanya sertakan dalam perjalanan Anda ya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam tragedi laka air ini gitu. Amin. Ya. Seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat berkat aksi heroik dan respon cepat dari petugas balawisata ya. Karena petugas balawisata ini maksudnya kan namanya rekreasi pasti ada pengurusnya.
1: Betul,
0: nah, kalau itu kan pernah deh yang sungai waktu itu nih, anak kecil yang ketenggelam. Nah, itu dia udah sudah ada tidak pengurus, sudah tidak ada pengurusnya waktu yang Sabtu lalu nih kita pernah.
1: Iya.
0: Yang itu tidak ada tidak ada pengurusnya. Jadi yang namanya tidak ada pengurus kan?
1: Iya, bagaimana lagi?
0: Udah gitu orang tuanya kasihkan ya, entah itu ngobrol atau main gadget, anaknya kemana tenggelam. Akhirnya korban jiwa. Iya. Nah, alhamdulillah di sini gercepnya petugas dari balawista, para pengemudi perahu wisata juga langsung ya, warga lokal juga hingga komunitas pesepeda yang berada di tempat kejadian atau lokasi ya, segera menolong. Pengelola Curug Cikaso ini, Gojal, membeberkan bahwa Kang Gojal ya, selamat pagi, dalam kondisi debit air yang sejak pagi hingga pukul 13.30 ini sebenarnya terpantau sangat normal ya dan bersahabat biasa ya. Tiba-tiba air terjun tampak kecil, di mana air terjun mungkin tampak kecil, jernih, kebiruan dengan jumlah kunjungan wisata yang tentunya masih relatif sepi. Nah, di siang ke sorenya, nah dari pagi sampai siang tuh kondisi aman kan ya, normal ya, pengunjung normal. Menikmati ya yang namanya keindahan curug tersebut menjelang. Nah, menjelang sore hari pukul 15.00 baru deh ada 4 wisatawan lokal dari 2 wisatawan asing. Dari 2 wisatawan yang asing ini datang dari naik perahu menuju ke Curug Cikaso. Tiba-tiba petaka itu mulai datang di 15.30 setengah 4 ya. Saat para pengunjung sedang asik menikmati kesegaran air di area bebatuan tengah sungai, tiba-tiba terdengar suara dentuman gemuruh air yang sangat keras dari arah hulu sungai ya. Hanya dalam hitungan persekian detik, mungkin air bah berwarna coklat pekat langsung menerjang dengan sangat keras. 4 pengunjung seketika terjebak di tengah kepungan arus yang menggulung. Namun ada 2 wisatawan lain yang sempat menyelamatkan diri ke tempat tinggi. Tubuh keduanya langsung tersapu dan hanyut. Jadi ada 4 yang keduanya menyelamatkan diri, tinggal 2-nya lagi hanyut terbawa oleh derasnya arus banjir bandang hingga beberapa meter ke hilir sungai.
1: Berarti itu yang 2 orang alhamdulillah ya.
0: Iya.
1: Diberi kesempatan buat jadi lebih
0: baik. Dan alhamdulillah juga kan langsung dibantu sama petugas balawista ya. Melihat ada wisatawan yang hanyut, petugas langsung ya. Petugas dari balawista itu, Hudian alias Encong, Kang Echong, Kang Hudin, Pudin alias Econg, muncul nama tenarna, kita tanya Econg.

0: nama sebenarnya Hudin. Aduh, jauh kali ya Hudin dan Encong. Untung bukan Encong.
1: Aduh.
0: Bersama rekannya Iwan langsung gercep melompat melakukan aksi penyelamatan darurat. Beke yang ini apa namanya jiwa heroiknya, jiwa apa nih gitu ya, pahlawannya tuh ya. Ya namanya tanggung jawab ya, enggak petugas harus. Nah, langsung aja membantu kedua orang yang hanyut tadi ya, alhamdulillahnya Allah masih jagakan dan selamatkan.
1: Betul.
0: Tuh kan ya, alhamdulillah. Di mana Kang Gojal juga menjelaskan petugas di lapangan sebenarnya sudah memiliki firasat buruk saat melihat langit di kawasan hulu. Wah,
1: beda,
0: emang
1: gitu ya?
0: Semua orang pasti kalau sebelum ada kejadian ada firasat-firasat ya.
1: Biasanya feelingnya kuat.
0: Raisa ya? Banget pokok nama ya, firasat.
1: Seperti judul lagu gitu.
0: Iya,
1: ya?
0: Pokoknya ada firasat kalau dia melihat sekitaran mungkin yang namanya kondisi atau ya firasat itu biasanya kita feeling kita kepada alam.
1: Betul.
0: Mulai mendung gelap pertama sebelum kejadian itu ya. Petugas langsung sudah bahkan sudah ada yang berteriak memberikan peringatan keras agar para pelajar tersebut segera naik ke daratan. Wah, berarti udah ada yang feeling so good so far sejauh ini gitu ya. Iya, berarti mungkin ya itu mungkin Kuncen bisa jadi. Bisa kalau Kuncen itu emang hilir mudik melihat situasi biasanya yang tahu paham. Oh, gini ayo muncul gitu. Alhamdulillah ya. Allah masih jagakan, lindungi dan selamat.
1: Betul.
0: Jadi kehati-hatian kita juga selain kita pengunjung juga harus benar-benar ekstra hati-hati.
1: Jadi sebelum nge-explore kita cari tahu dulu
0: Kita juga harus tahu gercep ini cuacanya bagus enggak untuk kita. Misalkan kita ke Curug nih untuk kita bermain-main air, kita tengok gitu kan. Tapi kan itu secara tiba-tiba kita enggak tahu ya namanya musibah ujug-ujug aja ya, jol gitu. Pokoknya nama ujug-ujug yang pastinya kita harus peka situasi dan kondisi sekitaran. Jangan lupa yang paling utama intinya
1: yang paling utama
0: adalah dengan berdoa. Kemanapun tujuan kita, dimanapun kita berada, betul sekali, berdoa, menginjakan kaki dimanapun kita selalu berdoa ya.
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan kalaupun seperti yang namanya musibah, takdir ya, musibah semua juga. Iya, yang terbaik Allah kasihkan dan kita mohon perlindungan penjagaan selalu pastinya ya.
1: Pasti dong.
0: Jadi pelajaran nih untuk kita yang mungkin kalau situasi kondisi cuaca yang kita tahu ya apa namanya? Ini kayaknya cuacanya sekarang nih prakicu kita tengok bisa ya jadi satu perkiraan harus tahu prakicu dulu nih hari ini apakah akan hujan. Udah deh kayaknya kalau hujan gini gak usah ke Curug dulu ya, mainnya ke taman-taman bunga aja. Apalagi main taman bunganya sama si dia
1: siapa tuh,
0: si Kumbang.
1: Kumbang.
0: Baiklah, itulah informasi kedua yang pagi hari ini Isma sampaikan. Nanti masih banyak sih informasi-informasi
1: banyak
0: akan hadir di celah beberapa pagi hari ini.
1: Betul. Ya, ada lagu nih dari ST12, Kenjreng.
0: Oke.

0: Hai. Hai. Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings Care.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
4: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia ya.
0: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Sepi dah.
5: Iya.
0: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
0: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
0: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
0: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
4: Aceh. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetuk.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
0: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
0: Jelas, irit lagi.
5: Neng Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
7: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
8: Chef Devina, apa yang bikin beda?
7: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
6: Oh iya?
7: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
8: Mau dong, Chef?
7: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
8: Minyak pipih dan kenyal.
6: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
7: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
8: Sedap.
7: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
6: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Di.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
10: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
11: Ada promo juga nih, Dek.
10: Apaan tuh, Bang?
12: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Bu Nana.
13: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
14: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
15: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
14: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
15: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
14: Berarti satunya 2.500.
16: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
15: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
14: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
16: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
15: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
17: Wings Cares 90.7 FM.

0: pas jam 8 pagi hari ini ya.
1: Iya, betul. Dan juga nih ada dari detik.com, duka menyelimuti warga desa Tasoko, kecamatan Karosa, Mamuju Tengah usai seorang bayi, laki-laki berusia 1 tahun ditemukan meninggal dunia akibat terseret arus sungai yang meluap. Iya, korban diduga merangkak keluar rumah saat ibunya berada di kamar mandi. Warga bersama polisi dan BPBD langsung melakukan pencarian di tengah arus sungai yang deras akibat hujan deras. Ya, aduh, jadi kalau mungkin kalau kita lagi masak ya, lagi mandi,
0: nggak ngeh nih anaknya udah
1: dikunci,
0: bangun
1: dikunci ya.
0: Iya, nggak ngeh anaknya kayaknya udah bangun.
1: Iya,
0: masih merangkak ya.
1: Iya. Dan juga nih, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Mamuju Tengah, Hamka, mengimbau warga yang tinggal di sekitar aliran air sungai lebih waspada selama musim hujan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali ya. Baik loh Mbak.
0: Iya ya. Mungkin itu bekas betul ibunya keluar ya,
1: iya,
0: untuk
1: lagi
0: cuci-cuci
1: ke kamar mandi,
0: tuh kan. Lupa ditutup ya, ujuk-ujuk iya, anaknya bangun.
1: Masih 1 tahun ya, belum bisa jalan.
0: Iya, 1 tahun.
1: Karena
0: kurang
1: di sini
0: lebih
1: di videonya merangkap juga menunjukkan kalau itu tuh ini rumah, terus langsung sungai.
0: Oh,
1: gitu.
0: Pinggirannya sungai, aduh.
1: Sungai gede gitu,
0: aduh.
1: Betul.
0: Astagfirullah.
1: Kayak tanah sedikit
0: Al-Azim
1: gitu.
0: Iya, langsung mungkin kayak teras sedikit tuh sungai gitu.
1: Iya,
0: ya. Aduh.
1: Kayak gitu.
0: Hadap kana sungai cina pantau natenya.
1: Iya.
0: Aduh,
1: di pinggirnya,
0: oh, pinggirnya,
1: iya,
0: pinggirnya.
1: Betul, merangkak ya.
0: Iya, jadi kan ini rumah cerita nate. Ini sungai sampingnya.
1: Ini rumah tanah sedikit sama biasa rumput-rumput.
0: Iya, kayak
1: langsung sungai gede
0: ke sebelah
1: betul
0: sana. Iya, itu.
1: Iya.
0: Aduh, ini pengawasan yang butuh ekstra.
1: Kasian ini ibunya langsung
0: ekstra
1: pingsan.
0: Iya,
1: histeris gitu.
0: Bukan apa namanya? Rewas muncul asa di
1: dicari mungkin kemana mana gitu.
0: Ditewak kuhulang. Memang begitu kalau kita punya apa namanya? Orang yang kita sayang, kita cinta tuh asa gimana?
1: Iya.
0: Ketewak kuhulang jadi cekolot manya.
1: Betul.
0: Cekuyut masa katewak hulang gitu tah.
1: Nah, ini dari netizen juga ya. Ini tips aku ya. Kalau punya anak kecil, ketika lagi di kamar mandi, usahakan sering-sering panggil dia. Udah otomatis kalau dia dengar suara kita pasti menghampiri, jadi jangan terlalu fokus sama kerjaan ya. Dan juga tutup pintu kalau bisa, seperti itu, mengunci ya, karena namanya juga anak kecil ya. Dia tuh masih suka mengeksplor gitu ya.
0: Okay,
1: anak
0: jadi
1: 1 tahun, bayi laki-laki.
0: Pelajaran dan perhatian
1: betul
0: kita orang tua yang masih punya balita.
1: Iya. Dan udah ditemukan bayi spa selama 1 jam ternyata udah meninggal dunia.
0: Iya, aduh, nalilahi.
1: Udah ketemu ya di arus.
0: Iya, baiklah kalau begitu iya, jadi pelajaran buat kita semua yang pastinya punya balita yang butuh pengawasan. Jangankan yang rumahnya di pinggir sungai ya, dimanapun kita berada, bawa anak kita lagi entah itu di tempat rekreasi, dimanapun.
1: Betul.
0: Kalau memang anak atau yang apa namanya butuh, masih butuh pengawasan, pastinya kita sebagai orang tua jangan lengah ya.
1: Iya.
0: Jangan keasikan.
1: Mungkin mamanya kebelet kali ya, jadi lupa tutup pintu atau
0: biasa
1: iya,
0: beberes pagi cigana tehnya poho ditutupkan di reket kendai eta panto gitu tah.
1: Ibunya langsung panik kali ya.
0: Bukan panik lagi, mungkin setelah kembali, wah, mana anak? Enggak ada tuh
1: iya,
0: gitu.
1: Mungkin kelihatan karena itu ke tanah, kelihatan kali ya jejaknya gitu.
0: Bisa jadi,
1: iya, jadi
0: atau
1: si ibunya
0: mungkin
1: ke sungai.
0: Oh, langsung ya pastinya. Iya. Aduh, ya jadi pelajaran deh
1: betul
0: buat kita semua nih, jangan terjadi lagi kasus-kasus seperti ini.
1: Kasian gitu.
0: Iya.
1: Apalagi musim hujan ya.
0: Enggak
1: cuman di situ tapi di jalan juga kan licin gitu seperti itu.
0: Baiklah kalau begitu jadi pelajaran untuk kita ke depannya yang
1: betul
0: punya anak-anak kecil yang masih butuh pengawasan ekstra ya.
1: Iya.
0: Jangan keasikan dengan aktivitas sendiri.
1: Nah,
0: sehingga
1: betul
0: kita lalai.
1: Nah,
0: untuk putra-putri kita yang masih butuh pengawasan.
1: Iya.
0: Dan informasi berikutnya, ada ini apa? Kecelakaan laka maut di jalan RA Kosasi, Kota Sukabumi. Pemotor tewas usai terseret Avanza. Ini gak jauh dari tempat lokasi kita ini.
1: Di
0: daerah
1: Jalan Manggis.
0: Tuh, iya, enggak, di daerah itu RA Kosasi, tepatnya di depan BRI Cikole, Kelurahan Kebonjati. Tuh,
1: iya,
0: yang penggolan itu
1: iya,
0: pintu kisi kalau gak salah itu namanya ya. Di situ
1: iya,
0: itu ke sana. Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan RA Kosasi, tepatnya di depan BRI Cikole, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi.
1: Iya.
0: Pada Jumat kemarin sekitar pukul 00.30, berarti tadi malam ya. Insiden ini melibatkan 1 unit mobil Toyota Avanza dan 2 sepeda motor.
1: Yeah.
0: Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota, Ibda Andika Pratista, ini mengatakan kalau kecelakaan bermula saat mobil Toyota Avanza bernomor polisi F1287HK yang dikemudikan oleh JJ, 32 tahun asal Bogor, ini melaju dari arah Kota Sukabumi menuju ke Sukaraja ke sana Diduga pengemudi kurang hati-hati, kurang konsentrasi dan terlalu ke kanan jalan ya. Terlalu
1: pengemudi berarti si mobilnya.
0: Iya, ke kanan jalan karena mengantuk. Waduh. Nini, perhatian-perhatian sudah sangat sering kita ingatkan untuk Anda yang membawa kendaraan, mobil ya, atau roda dua motor. Kalau di saat kondisi fisik kita kurang memadai atau kurang fit, mengantuk salah satunya, lebih baik kita rehat sejenak. Betul. Jangan diteruskan perjalanan Anda ya. Nah, saat tiba di lokasi, mobil tersebut menabrak sepeda motor Scoopy bernomor polisi F4186 OM yang dikendari oleh MAA 19 tahun asal Cikole dengan membonceng MAR Mar 18 tahun yang juga asal Cikole. Dari kan mobil kesini mau ke Sukaraja. Nah, yang ditabrak dari Sukaraja mau kesini. Orang Cikole tuh ya.
1: Nah, terlalu ke kanan ya.
0: Iya, mobil benturan langsung keras terjadi, membuat sepeda motor terseret hingga mengenai sepeda motor Honda Vario bernomor polisi F6568TAB yang dikendarai oleh HM 43 tahun asal Gunung Puyuh dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan tersebut, seluruh kendaraan yang mengalami kerusakan cukup parah katanya. Para penumpang juga ya pastinya sepeda motor Honda Scoopy Mar mengalami luka-luka dan langsung larikan ke RSUD Samsudin Esa Sukabumi untuk mendapatkan penanganan medis. Namun sementara untuk pengendara Honda Scoopy MAA sempat menjalani perawatan medis ya, dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Jadi mungkin parah lukanya, akhirnya meninggal di rumah sakit ya. Cion ya. Di sini petugas Satlantas Polres Sukabumi Kota langsung melakukan olah TKP ya, dan mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Polisi juga masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait insiden tersebut Ini gara-gara satu orang mengantuk ya, yang bawa kendaraan,
1: jadi merugikan banyak orang ya.
0: Dan satu korban jiwa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Sering sekali kita mengingatkan untuk Anda para.
1: Setiap minggu ada aja gitu ya.
0: Kalau kita di jalan itu, kalau kita nggak hati-hati ya, kita udah hati-hati juga namanya musibah ya. Tapi paling tidak kita selalu hati-hati dan waspada, terutama untuk para pengendara yang membawa kendaraannya sendiri atau mungkin kendaraan orang ya. Apa yang penting bawa kendaraan lah ya, fit, kefitan kita ya, kondisi dijaga, tubuh kita harus benar-benar fit dan fokus. Kalau ngantuk aja itu berarti kan langsung persekian detik nggak fokus ya, nabrak yang ada. Jadi selalu diingatkan setiap kita membawa kendaraan harus punya fisik yang sehat.
1: Iya, betul.
0: Kefokusan yang bagus juga ya. Kefokusan di sini kan tadi istilahnya ngantuk ya. Kalau kalau ngantuk itu kan enggak akan fokus atau mungkin banyak masalah, enggak akan fokus.
1: Betul.
0: Baik-baik jangan bawa kendaraan ya. Terlebih pokoknya harus fokus, sehat ya, jiwa raga pokoknya itu yang paling penting. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, sertakan selalu perjalanan Anda kemanapun, gitu ya. Dimanapun. Baiklah.
1: Okay,
0: mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Berharap semuanya sudah apa namanya menjadi satu pelajaran, karena setiap kejadian akan ada hikmah di balik semua itu ya. Pelajaran yang sangat berharga bawa kendaraan sekali, jangan abaikan kalau saat ngantuk. Walaupun bilang kok ada bisa gitu ya, orang persekian detik merem tek gitu nih.
1: Iya.
0: Ada gitu. Pernah kok bisa? Udah lebih baik minggir dulu,
1: istirahat dulu
0: gitu, ya, ibaratnya setengah jam lah.

0: apa bukan kita ya, para pengendara yang juga masih lalai dengan kondisi tubuhnya.
1: Betul.
0: Yang kurang fokus masih tetap membawa kendaraan,
1: ya,
0: Bu ya.
1: Ngotot gitu ya.
0: Dijeda dulu, rehat dulu sejenak. Kalau ngantuk ya bobo ya. Kalau ngantuk bobo dulu, tidurin. Karena mungkin begadang atau mungkin pergi perjalanannya dari kota mana gitu kan.
1: Jauh, ya.
0: Misalkan dari seberang Kapalembang gitu tahnya, can rehat bobo heula. Tong langsung diteruskan gitu.
1: Nah, ya. Karena pikirkan juga orang lain gitu ya, keselamatan orang lain.
0: Betul sekali. Baik, selamat pagi kita juga untuk yang sudah komen-komen di WhatsApp. Halo, coba disapa Teteh Sulistia.
1: Ini tadi miss call ya.
0: Aduh, Aung, kenapa sih cuman bisanya miss call aja. Kali-kali datang silaturahmi gitu tehnya. Nemongan gitu teh.
1: Betul. Kang Deksa, Kang bisa, Endang. Oke nih, dari Ipung Sapuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celah Bawara Foto FM Genjreng. Selamat
0: Genjreng.
1: Pagi dari Daneng Sulis, selamat bertugas. Semoga sah selalu, amin ya. Oke, dan juga dari Teh Melianti. Bawara Foto FM Genjreng. Kok ya, betul. Morning Teh Sai juga Neng Sulistia yang cantik-cantik ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sah selalu, amin. Puncak poem hadir nyimak selalu Genjreng.
0: Di Genjreng Teh.
1: Siapa nih miskol ya? Nomor belakangnya 14, belum di save nih.
0: Sian sekali belum di save.
1: Iya, yang dari Facebooknya langsung aja kita lihat nih ada siapa.
0: Di Facebooknya juga ada Teh Meliandri pagi hari ini.
1: Iya,
0: ya, sudah komen. Sepertinya sama ya, seperti yang tadi di WhatsApp.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam di Celah Bawara Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi, Teteh saya juga Teneng.
1: Iya.
0: Sulis yang cantik-cantik. Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Amin.
0: Semangat sehat selalu.
1: Harus.
0: Rezeki lancar, panjang umurnya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puncak bayam hadir, nyimak selalu. Cuaca alhamdulillah sepertinya akan cerah di Genjreng kan. Ya, kecerahan pagi hari ini puncak bayam. Dan juga Mama Rindu, Waalaikumsalam. Celah Bawara Fortuna FM Genjreng Ulejeng Enjing Neng Is juga Neng Sulis Ekon Hadi di Genjreng.
1: Iya,
0: Teh Dewi Sulastri juga di Celah Bawara pagi hari ini hadir ya di Bojong Kembar. Selamat pagi Teh Ispa, Teh Sulis, yang cantik-cantik, semoga pada sehat. Selamat bertugas, semangat terus, sukses terus. Makasih di Genjreng. Genjreng kan Teh Dewi Sulastri ya. Lela juga hari, selamat pagi sudah absen, terima kasih. Aminah di Celah Bawara Fortuna FM kawasan Caringin juga di Genjreng pagi hari ini. Terus juga Fitri Imut di kawasan Cikaretnya di Celah Bawara pagi hari ini. Mau kirim salamnya buat keluarga. Sayang spesial buat anakku tercinta. Palingnya buat suami bawel aja. Buat Neng Sulis dan Teh Ispa yang cantik ceria. Ucapannya
1: Genjreng.
0: Abah Wesel sampangan Genyar Bali juga selamat pagi. Waalaikumsalam. Digenjrengkan pagi hari ini. Salam sehat, lancar rezekinya. Sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. M Dodi coba. Aku sangat takut Genjreng, M Dodi ya.
1: Iya.
0: Dani Sukabumi, si anak rantau juga selamat pagi. Asmawi juga selamat pagi. Waalaikumsalam di Genjreng kan pagi hari ini ya. Jangan terlalu bersedih hanya karena hidup tak berjalan sesuai dengan
1: maumu.
0: Aduh, namanya juga hidup, Mang.
1: Wajar berekspektasi.
0: Betul. Pagi juga yang selalu mengajarkan satu hal sederhana, bahwa matahari tetap terbit bukan setelah malam, paling gelap sekalipun. Aduh. Supri Loper, si Uwa di kawasan Parkot yang udah ngabsen di Celah Bawara pagi hari ini, kawasan Parkot yang ngegenjreng buat tujuan receh. Ya, semoga laris manis.
1: Amin.
0: Pokoknya buat si itu, si Eta, si Ono, si Ene. Mata aktivitas aja spesial buat sobat Amiar, juga saudara Fortuna semuanya. Mata aktivitas ya buat Bi Ispa dan Teh Sulis.
1: Yeah.
0: Mat pagi aja mat siaran mangga wah. Kang Ujeng J juga selamat pagi. 5 menit
1: Kang
0: yang lalu di Celah Bawara Fortuna FM Genjreng. Pagi Neng. Sulis dan Teh Ispa ya, para kansalak hadir. Oke, selamat pagi. Terima kasih yang sudah komen. Yang belum komen-komen kita masih tunggu karena kebersamaan kita.
1: Iya, masih ada waktu nih.
0: Betul sekali. Ya, mumpung masih ada waktu untuk bisa komen di komen Facebook juga WhatsApp-nya boleh.
1: Iya. Sudah, tidak ada lagi?
0: Sudah. Alhamdulillah matahari sudah mulai memancarkan sinarnya.
1: Iya.
0: Dan kehangatan pagi hari harus kita nikmati ya. Jangan
1: olahraga,
0: sampai terlewatkan. Mau berjemur.
1: Udah rame banget Bayis, Pak.
0: Di mana?
1: Di Lapdek.
0: Pastinya dong
1: iya.
0: Ya. Apalagi kalau akhir pekan Sabtu gini emang waktunya ngumpul di lab deck gitu kan. Para ibu yang udah pada janjian mau olahraga bareng, tapi mau olahraga tapi banyak orang, gimana ya? Ya, bari jajan-jajan teh geningannya sulis. Olahragana sabar menit jajana we.
1: Jadi

0: semua gitu ya, itu menambah lemak lagi gitu.
1: Ingin meniat ngurangin lemak, eh malah nambah.
0: Malah menambah.
1: Tapi yang penting sehat lah ya. Okay. Tetap sehat jiwa raganya.
0: Betul. Ada di kangen band terbang bersama Kenjreng Eye.

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang.
0: Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisia ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
8: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minya pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik.

0: ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayuran lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
3: Glitter break dulu yuk.
4: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
5: Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
6: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
4: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
6: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
5: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
6: Yuk, Glitter, let's start.
7: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food.
8: Sepi dah.
9: Iya.
6: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
8: Woi, ada Neng Wika.
6: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
9: Wah, rumahnya.
6: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
8: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
6: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
9: Wah, porsinya mantul, bikin full.
6: Iya dong, fantastis.
7: Siap, cantik.
9: Eh,
8: mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
9: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
6: Iya kan?
8: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
6: Jelas, irit lagi.
9: Neng Wika, nambah lagi ya.
6: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
10: Sorry, Megandomani ya?
11: Iya benar.
10: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
11: Oh,
10: apalagi
11: ya?
10: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
11: Bisa aja.
10: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
11: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
10: Serius?
11: Iya.
10: Gimana?
11: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
10: Mana? Mewah juga ya wanginya.
11: Dan tahan lama.
10: Oh iya?
11: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
10: Wah, goals aku banget tuh.
11: Iya kan?
10: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
11: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
12: Wings Care.
8: Asik, kita di pantai.
10: Panas tahu.
13: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
10: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
13: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
14: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
10: Seger.
5: Cil abis.
13: Air kelapa mudanya, real cuy.
5: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
15: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
14: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
16: Awesome. Dari Wings Food.
10: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Bu Nana.
12: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
16: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
16: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
12: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
16: Berarti satunya 2.500.
17: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
16: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
17: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
18: Wings Care 90.7 Fortune FFM.

0: baik nih untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Saudara Fortuna, Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, dan tersedia juga vitamin, alat kesehatan dan juga kebutuhan harian kesehatan lainnya. Jadi Saudara Fortuna bisa kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami, Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda. Baik, Saudara Fortuna, iya, kita kembali.
1: Yo. Kita lihat lagi nih yang udah komen-komen di Facebook ya. Terima kasih banyak, ada 28 orang. Wow, gitu ya. Dari Kak Mas Irul, Assalamualaikum Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Reni Jamal, Cilebaro Fortuna FM Genjreng Oi. Sehat selalu ya buat TII dan juga Mbak Ispa. Dan juga Sulis ya, salamnya buat Uus, Obet, Kemot, Keneh, Iya Aisyah, Aminah Dea, Nyalindung, Fitri Ujengje, maaf baru nyimak, biasa pak pikpek teh. Oke.
0: Boleh.
1: Ibung Sapuro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjreng, oi. Kita juga lihat dari WhatsApp-nya nih, udah banyak yang terbaru ya. Dari Talisna, Assalamualaikum, Syalah Buara, Fortuna FM, Ganjreng, oi. Selamat pagi, Mbak sama Neng Sulis, semoga sehat selalu, amin. Kirim salamnya buat semua saudara Fortuna aja ya, semoga pada sehat, spesialnya buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu, oke, amin. Siapa ini hadir nyimak aja dari Kak Rahmat Irawan Cilebuara Genjreng oi. Oke, siap.
0: Genjreng. Untuk Facebooknya udah ada Ibu Ipung juga ya. Selamat pagi Bu Ibu Sapuro. Waalaikumsalam, digenjrengkan pagi hari hadir. Tarani Jamal juga di celah Biwara Fortuna FM Genjreng. Salamnya buat Mang Uus, Mang Obet ya.
1: Sudah.
0: Mas Irul Bangkalan juga Jawa Timur, Madura, Dok Rema, tak iya. Selamat pagi juga ya.
1: Betul. Terima kasih banyak udah like ya buat Kak Dada Isunandar, Mangkolai, Amina, Eful Abadi, Laila Laila, Abah Wetsna Pelangan, Neng Hasanah, Dani Sukabumi, Si Anak Rantau, Neng Holis, M. Dodi, Mulaika, ya Laila Laila Wati Binangkit, Marfik Fik Korban Hejo, Maan, Mas Irul, Supi Lovers.
0: Korban Hejo.
1: Iya. Aneh-aneh gitu ya, jadi susah dibacanya.
0: Untuk tidak pakai the color.
1: Betul. Dan jadi buat Kang Enjang, Altea Ujang, Reni Jamal, Nenek Iput, Sabar Tawakal Ikhlas. Tuh, namanya
0: harus,
1: tuh aneh-aneh gitu ya.
0: Harus Sabar Tawakal Ikhlas.
1: Dewi Selasri.
0: Lillahi ta'ala.
1: Ujang Jai, Dani Akbar, Miliandi, Ipung Sapuro, Mamah Mufi, Fitri, Hariati Fitri. Oke. Baik nih, jangan kemana-mana ya. Nanti akan ada Femina nih bareng Badian sama Mbak Ispa.
0: Iya,
1: ya?
0: Kembali hadir menemani.
1: Oke, baik nih, saya Sulisda dan juga
0: Ispa Dahlan
1: mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ciao.
1: Kencireng.

0: jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka
0: dengki. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api.

101.9 FM Suka Bumi. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90.7 Fortuna FM.

0: Dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortune FM, Radio Panggincreng dari Sukabumi.
1: Gincreng, ey.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Badian.
1: Pagi juga Neng Isma, sudah libur sehari kemarin ya.
0: Alhamdulillah ya Rabbi Alamin.
1: Saum kemarin.
0: Alhamdulillah. Nanti mau lagi Senin.
1: Jadi Senin Selasa.
0: Iya.
1: Dari Minggu nanti mungkin baik. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya kita hadir di terbit siar 23 Mei 2026.
0: Ya.
1: Seperti biasa kita sudah posting, ditunggu like dan komennya ya. Untuk semuanya, terutama untuk keluarga Ceria Inspirasi, selamat pagi. Ibu Ipung Sapuro yang selalu setia ya. Juga Balebat, selamat pagi. Meli Andri, selamat pagi juga untuk Mai Is. Kalau Marin masih di Cimantajam mungkin ya?
0: Sudah ada di Pasekon.
1: Alhamdulillah. Selamat pagi Marin, sehat selalu ya semuanya yang ada di sana. Kemudian keluarga besar Ibu dan Bapak Marwan, selamat pagi juga. Untuk Mas Bambangnya, semoga sehat semuanya, tidak kurang satu apapun juga ya. Kang Ujeng Jay, semuanya selamat pagi. Kita berikan sebuah tembang dari Gigi, 11 Januari.

0: Baiklah, kita mulai ya. Berteman dengan orang-orang baik, ibu rumah tangga. Persahabatan adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia ya. Dan setiap orang pasti membutuhkan teman untuk berbagi cerita, tertawa bersama maupun saling mendukung dalam suka dan duka. Namun menjadi teman yang baik bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarangan. Diperlukan sikap, perilaku, dan komitmen untuk membangun hubungan pertemanan yang sehat dan langgeng. Lalu bagaimana caranya? Ya, ada beberapa ya. Pertama, jujur terbuka. Kejujuran adalah dasar dari semua hubungan, termasuk pertemanan. Teman yang baik tidak menyembunyikan hal penting, apalagi berbohong. Bersikap terbuka dan jujur akan membangun rasa saling percaya. Jika ada masalah ataupun kesalahpahaman, sebaiknya dibicarakan dengan baik-baik daripada disimpan dalam hati. Berikutnya juga saling menghargai. Setiap orang memiliki latar belakang pendapat dan kebiasaan yang berbeda. Dalam berteman, kita harus bisa menghargai perbedaan tersebut. Jangan memaksakan kehendak ataupun selalu ingin menang sendiri. Teman yang baik adalah akan menerima temannya apa adanya, bukan karena ingin mengubahnya.
1: Iya, ibu-ibu rumah tangga, juga ada calon ibu rumah tangga. Berteman dengan orang baik merupakan investasi terbaik untuk hidup kita ya. Lingkungan yang positif akan mendekatkan Anda pada kebaikan, menjaga kesehatan mental, dan juga mendukung pertumbuhan diri. Berikut beberapa esensial tentang pentingnya dan cara membangun relasi dengan orang-orang baik ya. Manfaat utama, saling mengingatkan. Mereka akan menegur saat Anda salah dan menuntun Anda kembali ke jalan yang benar. Manfaat yang utama kita berteman dengan orang yang baik ya.
0: Iya.
1: Dukungan mental juga, teman yang tulus hadir di saat kita senang maupun susah ya. Tidak senangnya saja gitu kan, karena kita berteman dengan orang yang baik dan tulus. Mengurangi stres juga dan memberikan rasa aman tentunya. Itu adalah dukungan mental kita. Terus juga memberikan pengaruh positif ya, berteman dengan orang yang baik, di mana karakter dan juga kebiasaan baik mereka akan menular kepada kita, menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik tentunya ke depannya. Setelah manfaat yang kita bisa terima, nah bagaimana cara kita mengenali dan menjaga hubungan dalam berteman dengan orang-orang baik? Tapi nanti ya, ada dampaknya yang akan kita jabarkan lebih jauh lagi.
0: Oke, terima kasih.

Baiklah ibu rumah tangga tercinta, kita lanjutkan ya Mbak Ispa ya, masih banyak materinya. Pertama berikutnya ya, saling mendukung. Teman yang selalu hadir saat dibutuhkan, baik dalam suka maupun duka saat teman sedang mengalami kesulitan, tunjuk

0: Bukan bahwa kita peduli dan siap membantu dukungan kecil seperti mendengarkan keluh kesahnya ataupun juga memberi semangat bisa sangat berarti. Kemudian tidak memanfaatkan, ya, ini yang paling penting, tidak memanfaatkan teman.
1: Yeah.
0: Hubungan pertemanan harus dibangun atas dasar ketulusan, bukan kepentingan. Jangan berteman hanya karena ingin memanfaatkan orang lain. Jika kita hanya hadir saat butuh bantuan dari mereka, maka itu bukanlah pertemanan yang sehat. Begitupun ibu rumah tangga, bersikap sopan dan ramah. Sikap sopan dan ramah sangat penting dalam menjaga hubungan pertemanan kita. Hindari kata-kata kasar, menghina ataupun mempermalukan teman kita di depan orang lain. Gunakan bahasa yang santun dan perlakukan teman sebagaimana kita ingin diperlakukannya. Silakan.
1: Iya, ibu rumah tangga juga ada cara ibu rumah tangga dengan mengenali dan menjaga hubungan dalam pertemanan. Cek dampaknya. Apakah setelah bersama mereka Anda merasa lebih termotivasi, tenang, dan juga dihargai? Jika iya, pertahankan hubungan tersebut. Jadilah pendengar yang baik, berikan timbal balik yang setara, tunjukkan kepedulian yang tulus tanpa menuntut dan berlebihan, dan saling mendoakan. Doakan kebaikan untuk mereka, baik di hadapan mereka maupun saat mereka tidak ada, ya.
0: Iya.
1: Itu juga penting sekali. Dan kenapa kita memiliki pertemanan yang, alasan kenapa kita memiliki pertemanan atau dengan orang-orang yang baik, ya.
0: Iya.
1: Persahabatan, alasan ini menjadi satu persahabatan yang sehat dapat bermanfaat bagi kesehatan mental, ya. Berteman dengan sayang, saling mendukung. Ketika kita punya teman yang saling mendukung di sini, ya, bentar, aduh, banyak iklan.
0: Kadang-kadang muncul.
1: Iya, ya, muncul-muncul. Mendukung ketika mereka bisa, bahkan sekedar hanya menjadi pendengar saja keluh kesah kita, itu bisa terasa kita,
0: iya,
1: terbantunya dengan teman-teman orang yang baik. Terus di sini berikut beberapa alasan kenapa kita memiliki teman atau bersahabat dengan yang baik untuk kesehatan mental. Itu pertama adalah masalah kesepian. Nah, dan juga
0: dia,
1: isolasi sosial dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan juga fisik. Bahkan jika harus terisolasi secara sosial karena satu hal, mungkin di mana sahabat tentunya bisa membantu mencegah kesepian tersebut. Namun kualitas hubungan benar-benar penting. Jadi kita harus lihat dulu kualitasnya, yaitu persahabatan yang dangkal sering sekali tidak memberikan banyak dukungan emosional. Ibu-ibu rumah tangga mungkin memiliki teman yang teman bermain dalam game bisa jadi, atau hanya sekedar jalan-jalan,
0: iya,
1: atau olah teman di dalam berolahraga.
0: Ada,
1: tetapi
0: pasti
1: juga tidak memiliki siapapun untuk kita bisa curhat secara tenang, aman, ya. Terus juga bisa mengurangi stres. Setiap orang tentunya pernah merasakan stres, ya. Tidak ada orang yang tidak pernah dihinggapi oleh namanya stres. Pasti semuanya. Mungkin dari gejala atau suasana hati seperti kecemasan, depresi, atau akibat lekas marah gitu, ya.
0: Iya.
1: Namun stres yang berkepanjangan ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental tetapi juga fisik lama-kelamaan, ya. Kabar baiknya, mempertahankan persahabatan yang kuat dan baik dapat membantu kita mengatasi stres yang lebih efektif juga. Jika ibu rumah tangga tahu bahwa kita memiliki sahabat yang peduli, yang baik, yang siap membantu, stres seringkali tidak terjadi berlarut-larut. Itu, ya.
0: Jadi nyari sempurna, ya. Baik, ibu rumah tangga, sebelum kita apa mau ke Facebook dulu apa gimana?
1: Boleh kita ke Facebook untuk bacakan komen-komen yang sudah hadir, ya, pagi hari ini di komen Femina dan Keluarga. Selamat pagi, kita berdua di sini untuk sebentar.
0: Ini yang pertama dulu dari Meliandri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam,
0: ya. Pemina keluarga Fortuna FM Genjering A. Like, lope. Selamat pagi Bahagia Dian juga Tesai. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, ya, semangat. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, panjang umurnya.
1: Amin.
0: Bahagia selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Puncak Peuyeum hadir. Barangkali Peuyeumnya ada tiap hari.
1: Karena identik dulunya di Puncak,
0: iya,
1: itu tempat nongkrongnya pedagang Peuyeum.
0: Oh,
1: makanya itu
0: jadi disebut Puncak
1: Peuyeum.
0: Jadi tongkrongan pedagang-pedagang Peuyeum.
1: Bagus
0: lah, ya, enak. Peuyeum di kolok juga enak. Berikutnya, ya. Amin. Puncak Peuyeum hadir, nyimak selalu. Alhamdulillah, katanya. Mea punya teman baik, ramah, cantik-cantik, termasuk Bahagia Dian. dan juga Tesai. Pengen lagunya Logika dari Pina Panduwinata. Salam-salamnya buat semua penggemar pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Terima kasih atur nuhun. Bahajah juga Tesai. Genjering ey. Like. Lope. Wah hebat, kita kasih lope juga lah.
1: Iya, terima kasih kembali. Ada Ujeng J juga di Femina dan keluarga Fortuna FM Genjering ey. Bagi Bahaja sama Teispa, lagunya Pengen Hijau Daun, sesuatu yang sempurna. Bertemanlah dengan yang baik-baik, karena kalau kita berteman dengan yang baik akan kebawa baik. Juga misalnya kata-katanya sopan, saling mengingatkan. Dikala kita salah, menghargai, tidak ilfil. Berteman mencerminkan diri kita. Jadi kalau kita berteman dengan seseorang, lihat dulu pergaulannya.
0: Nah itu ya.
1: Salam ya buat Mai Is, Teh Mel, Teh Dewi, Bu Ipung, Teh Balebat, Ami Ani, Reni Jamal. Terima kasih Bahaja, Teteh Ispa di Genjereng. Terima kasih kembali Kang Ujeng Jay.
0: Iya, berikutnya dari Diki nih. Dari kawasan jalur Lingkar Selatan Badai Hadir. Selatan Badai Hadir selalu di Femina Keluarga Fortuna FM Genjering ey. Lope, like-nya 2. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Dian dan Mbak Ispa. Gimana kabarnya? Kita baik aja ya kabarnya. Alhamdulillah. Cuaca pagi hari ini sangat cerah, apalagi sorenya nobar, bakal ada acara kompoi-kompoi di mana-mana. Persib bukan, Persib
1: kayaknya
0: ya.
1: Malam kayaknya ya.
0: Final mungkin ya. Dikira tadi malam, tunggu-tunggu kok enggak ada. Tapi kompo juga kompo yang membuat orang bahagia, jangan sampai teriak-teriak membuat bising. Jadi itu yang kita harapkan ya. Berteman dengan orang baik, maka kita akan ikut terbawa baik. Berteman dengan orang-orang solehah, insya Allah kita pun akan terbawa juga. Gak salah bila ada yang mengatakan pilih-pilihlah dalam berteman, karena itu akan berpengaruh dengan kehidupanmu. Jika tak berteman dengan orang-orang baik dan soleh, siapa yang akan mengingatkanmu saat engkau lalai? Pengen dengerin lagunya Wali Baik-Baik Sayang. Salam-salamnya buat semua fan penggemar Fortuna aja dimanapun berada. Untuk Mbak Dian, Mbak Ispa, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, amin. Fortuna FM Genjering, lope like ya. Oke, terima kasih ya.
1: Iya, terima kasih. Berikutnya ada Ibu Ipung Sapuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Femina dan keluarga Fortuna FM Genjering, selamat pagi Neng Haja dan Neng Ispa. Bertugas, semoga sehat selalu, amin. Salam ya buat semua grup Ciri Inspirasi dan fans Fortuna semuanya. Ibu Marwan, Bapak Marwan, Ibu Liana, Waom juga, Om Yuda, Kang Surya, Kang Budi, Mama Nora, Dewi Sulastri, Mama Is, Mama Indah, Gula Aren, Marin, Tebalebat, Ujeng J, Meliandri, Pak Ben, semuanya semoga sehat selalu, amin. Hadir nyimak, terima kasih Ibu Ipung Sapuro.
0: Yang minta lagu tuh Mei Ibu. Untuk Aren udah komen belum, Renata Sakura ya.
1: Belum. Di
0: berikutnya
1: sini.
0: Reni Jama di Genjering katanya Genjering. Ya. Terima kasih Reni Jama. Laila Binangkit nih, alhamdulillah ya. Assalamualaikum Femina keluarga Genjering ey. Pagi santun Bahaja Dian, Egawati juga Neng Iis, kata Neng Iis ya. Sabtu penuh berkah, Ekon di Genjering. Sehat selalu Mbakku juga Neng Iis. Boleh lagunya Serba Salah. Serba Salah lainnya apa nih sini? Oh, Serba Salah doang ya. Oke, terima kasih Laila Binangkit.
1: Berikut juga ada Lela hadir nih. Alhamdulillah cuaca hari ini cerah. Lagunya Pengen Aku Tak Berarti Bagimu.
0: Boleh.
1: Makasih buat yang tugas. Semoga sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, amin, di Genjereng. Cakhar juga Kapas Madia Surabaya hadir ya. Selamat bertugas. Terima kasih. Ada juga Abah Waisel Sampelangan Gianyar Bali di Femina dan keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Dian, Degawati dan Teh Ispa.
0: Iya, pagi.
1: Salam
0: juga.
1: Salam sehat, lancaran rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Dan terakhir ada Reni Jamal ya. Di Genjering aja. Teh Reni, singkat aja Teh Reni.
0: Ini Amih Ani ya, belum baru 3 menit yang lalu. Okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi. Menjelang siang Mbak Haja sama Teh Ispa. Selamat bertugas di acara ini Femina dan keluarga. Pagi pada sehat semuanya, selalu buat dua yang cantik. Temannya bagus sekali. Pengen lagunya Kemesraan di Radio Fortuna ya. Kesini atuh main Amih Ani, jadi kita lebih dekat ya. Genjereng Depok jauh, selalu mancau. Terima kasih Kemesraan lagunya nanti ya. Baiklah, kita akan berikan dulu untuk ini nih. Tadi yang pertama minta lagunya Logika ya, untuk Meliandri. Silakan Neng didengarkan lagunya Genjereng

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: 90,7 Fortune FFM.

0: sepi dah.
1: Iya, iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
2: Jelas. Irit lagi.
1: Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
5: Wah, boleh deh bang yang baru.
6: Ada promo juga nih, Dek.
5: Apaan tuh, Bang?
7: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
2: Glitter, break dulu yuk.
8: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
9: Yang pedes-pedes pasti enak.
2: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
9: Yang pedesnya bombastis kan.
8: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
2: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
8: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
2: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Ada topping kris-krisnya.
9: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
8: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
2: Yuk, gure, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
10: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
11: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Enak delisia.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
13: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
10: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
10: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara.
13: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
10: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
10: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
2: Dari Wings Food.
14: Bu Nana.
15: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
14: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
15: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
14: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
15: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
14: Berarti satunya 2.500.
16: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
15: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
14: Nah, kalau Kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
16: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
15: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
17: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
17: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
17: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
17: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
17: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
18: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
19: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
20: Chef Devina, apa yang bikin beda?
19: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
18: Oh iya?
19: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
20: Mau dong, Chef?
19: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
20: Minya pipi dan kenyal.
18: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
19: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
20: Sedap.
19: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
20: Yes, Chef.
21: Hai.
22: Hai.
21: Sorry, Megandomani ya?
22: Iya, benar.
21: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
22: Oh,
21: apalagi
22: ya?
21: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
22: Bisa aja.
21: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
22: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
21: Serius?
22: Iya.
21: Gimana?
22: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
21: Wah.
22: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
21: Mana? Mewah juga ya wanginya.
22: Dan tahan lama.
21: Oh iya?
22: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
21: Oh.
22: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
21: Wah, goals aku banget tuh.
22: Iya kan?
21: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
22: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care 90.7 Fortune FFM.

0: bailan terus zoom betul.
1: Baiklah, baru saja 3 menit berlalu dari pukul 10 ya. Kita akan lanjutkan Mbak Iswa,
2: iya,
1: dengan tema kita hari ini, berteman dengan orang-orang baik ya. Berumah tangga, bersikap sopan dan ramah. Sikap sopan dan ramah sangat penting dalam menjaga hubungan pertemanan kita. Hindari kata-kata kasar, menghina ataupun mempermalukan teman di depan orang lain. Gunakan bahasa yang santun dan perlakukan teman sebagaimana kita ingin diperlakukannya. Kemudian juga menjaga rahasia. Seringkali teman berbagi cerita pribadi yang seharusnya tidak diketahui orang. Sebagai teman yang baik, kita harus bisa dipercaya. Menjaga rahasia tersebut, membocorkan rahasia teman bisa merusak kepercayaan dan hubungan yang sudah dibangun. Kemudian yang terakhir, memberikan ruang. Meskipun persahabatan erat, kita juga harus menyadari bahwa setiap orang butuh waktu untuk dirinya sendiri. Jangan terlalu menuntut perhatian ataupun terus-menerus ingin bersama. Memberikan ruang akan membuat hubungan lebih sehat dan tidak mengekang. Berteman yang baik bukan hanya tentang sering bersama ataupun tertawa bareng, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan satu sama lain dengan hormat, tulus, dan penuh pengertian. Teman sejati adalah mereka yang hadir bukan hanya saat senang, tapi juga saat kita terpuruk. Oleh karena itu, marilah belajar menjadi teman yang baik agar kita juga mendapatkan teman yang baik dalam hidup ini.
2: Iya, ibu berumah tangga juga ada contoh berumah tangga. Menjaga hubungan baik dengan teman, yang pertama adalah luangkan waktu. Kita bisa jadwalkan waktu untuk bertemu,
1: iya,
2: atau sekedar menghubungi teman secara rutin. Berikutnya adalah dengarkan dengan empati, berikan perhatian, yeah, penuh saat teman berbicara dan cobalah untuk memahami perspektifnya. Dan berikan dukungan, tawarkan bantuan ya dan dukungan saat teman sedang mengalami masalah. Jujur dan terbuka, komunikasikan perasaan dan pikir secara jujur namun tetap dengan sopan. Hargai perbedaan, terimalah perbedaan pendapat dan pandangan dengan lapang dada.
1: Iya.
2: Dan yang terakhir adalah jaga kepercayaan, hindari bergosip atau membocorkan rahasia teman. Meskipun teman dapat memberikan dukungan dan juga yang berharga, ada kalanya seseorang membutuhkan juga bantuan profesional untuk mengatasi masalah kesehatan mental.
1: Iya.
2: Segera cari bantuan profesional jika merasa sedih atau putus asa, atau bahkan mengalami kesulitan tidur atau makan, kehilangan minat atau hal-hal yang tentunya disukai, terus juga mengalami kesulitan yang lain menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk itu kita bisa konsultasi juga ya,
1: iya,
2: selain mungkin teman tidak bisa. Nah, di sini kita juga harus bisa memberikan apa ya namanya untuk kenyamanan kita,
1: kenyamanan
2: ya.
1: Kita betul. Mungkin dengan profesional.
2: Ujung-ujungnya gitu ya,
1: iya.
2: Profesional, yang profesional kita juga. Jadi kesimpulannya, memiliki teman baik adalah investasi berharga untuk kesehatan mental.
1: Iya, betul.
2: Jadi jalinlah hubungan yang sehat dengan teman dan jangan ragukan untuk mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Nah, itu di situ.
1: Iya.
2: Ya, jika dibutuhkan.
1: Baik, berumah tangga, kita akan bacakan dari Ibu dan Bapak Marwan ya. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar semuanya, Neng Haja juga Neng Ispa ya, semoga sehat selalu. Menurut pandangan Ibu, berteman dengan orang-orang baik sangat penting karena lingkungan pertemanan yang sangat mempengaruhi karakter masing-masing dan kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan Anda. Berada di lingkungan yang positif akan membantu Anda tumbuh menjadi pribadi yang lebih bahagia dan lebih tenang ya, termotivasi. Kirim salamnya untuk Permana Yuda, kemudian juga untuk Balebat, ada Ibu Ipung Sapuro, ada Melianda, ada Bu Mama Iis, Bu Ma Iis ya. Kemudian juga ada Olivia Senja, Marin, Laila Binangkit, dan kemudian untuk semuanya aja, Bu Liliana juga ya. Semuanya lagi nguping Femina keluarga, pokoknya selamat pagi dan terima kasih. Minta lagunya katanya, Tunggulah Kasih ya, pokoknya di genjreng. Untuk kedua penyiar, salam penuh kedamaian. Genjreng, terima kasih Bu Marwan, Bapak Marwan, juga Mas Bang-Bangnya ya.
2: Ada Ibu Nung di komen WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum pemirsa dan keluarga Warna FM Genjreng.
1: Waalaikumsalam.
2: Pagi bahagia, cantik dan juga yang sangat baik hati, baik sepanjang juga. Ya, selamat pagi pemirsa dan keluarga, yang pastinya semua keluarga grup Cerah Inspirasi. Buat Ibu dan Bapak Marwannya, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. terus juga dimudahkan segala urusannya dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin ya Allah. Amin. Kirim salamnya buat Ibu Ipung, Ujeng Jai, Melianri, Waom juga, Kang Surya, Kang Deden Bantas, Kang Budi, Kang Manapero, Pak Hairul, Mama Indah, Pak Ben, Mais juga. Lagunya pengen angkat tangan.
1: Boleh ya.
2: Boleh digenjrengkan. Terus juga di sini ada Mais ya. Selamat pagi. Untuk Mais, assalamualaikum family dan keluarga Fernet FM Genjreng euy. Selamat pagi Bah Haja dan Teh Dian Negawati, bagi juga buat Neng Sulis. Oh, namun, ISPA.
1: ISPA itu yang hari ini apa yang kemarin?
2: Hari ini jam 9.27 ya.
1: Kenapa Sulis? Well, nah gitulah kalau dibagi-bagi hatinya ya.
2: Aduh.
1: Salah fokus.
2: Pokoknya Jumat, ini mah Jumat berkah.
1: Kemarin makanya.
2: Oh, kayaknya pas kok itunya kali ya. Mm-mm. Kiriman yang kemarin mungkin ini dia.
1: Benar. Iya. Itu ada di komunitas?
2: Iya, di komunitas nih jam 9.
1: Coba 27. Lagi.
2: Kemarin ya. Kalau yang sekarang coba. Aku kira yang hari ini Ibu Nung aja berarti ya. Aku bacanya yang kemarin ya.
1: Wah, dia
2: jadi Mais enggak ada ya hari Sabtu ya. Weekend sibuk ya.
1: Sibuk kemana-mana. Wah, mangga sing barengnya.
2: Adanya Teh Meli, Ujeng Jai sama Ibu Nung. Ini di Facebook aja langsung. Aku kira Mais ada hadir ya. Jadi Mais hari Sabtu
1: tidak sibuk. Hadir, sibuk. Ceritanya suka sibuk. Sibuk mendengarkan yang lain.
2: Teh Dewi Sulastri, Pemda dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Teh Haja dan Teh Ispa. Dewi hadir di Bojong Kembar. Lagunya pengen Geisha yang jika cinta dia. Kirim salam buat Teh Mel, Teh Aren, Teh Olivia, Ibu Ipung, Sapuro, Kang Ujeng J, Teh Mano, Lela Lela, Teh Ami Ani juga. Spesial buat Bahaja Teh Ispa digenjrengkan saja. Fitri Imut juga selamat pagi di Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Lagunya pengen ungu, cinta dalam hati. Yang spesial buat anakku tercinta. Paling sayangnya spesial buat suami Bawar dan Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Ucapannya Genjreng.
1: Gak pulang-pulang itu dari Brunei.
2: Betah. Terus juga Wasupri, Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Hadir ngabsen aja nih kawasan Parkut gak Genjreng. Bareng si itu si Eta buat Mbak Diana Gawati. Teh Sulis di ini juga. Wasupri, nah teh digenjreng. Oke, genjrengkan ya. Wah, ya maklum lah ya, Wak. Ateng Supriyatna, Pemina dan keluarga Fortuna FM genjreng. Assalamualaikum, selamat pagi Bah Haja, Teh Dewi dan Teh Ispa. Gimana sehat? Ateng Supriyatna, Duren Gede, hadir di Duren Gede, hadir. Pengen lagunya Nika Ardila, Suara Hatiku. Kirim salamnya buat semuanya aja, fans Fortuna yang lagi ngegenjreng dimanapun berada. Yang lagi dengerin, semoga pada sehat selalu. Spesial buat Bah Haja, Teh Dia, Bah Haja Dian, juga Teh Ispa, matugas sampai tuntas. Terima kasih untuk Kang Ateng ya. Oh, semoga banyak rezekinya, amin. Terima kasih Kang Ateng Supriyatna. Ada Caming Mustika, selamat pagi, salam rahayu di Dian Negawati dan di ISPA selalu. Sampelangan Ganyar Bali ikutan hadir nih ya, makasih
1: metugas.
2: Oke.
1: Coba sebentar dulu dari Bang Len ya, Femina keluarga Genjreng. Selamat pagi, selamat berakhir pekan Mbak Dian, Mbak ISPA. Nah ini benar, berterima kasihlah setiap hal baik ataupun buruk. Baik di tingkat, baik ditinggalkan, buruk di... Oh baik ditingkatkan, buruk dikoreksi, salah dibenerin, benar ditambahin. Semangat pejuang hidup. Lagunya Rindu dari Suci. Oke, terima kasih. Sama-sama Bang Len, Rindu ya. Dari Suci.
2: Dan terakhir ada Asmawi ya. Waalaikumsalam, selamat pagi di Genjreng. Seperti biasa berteman dengan orang baik saja adalah langkah terbaik untuk menjaga kedamaian hati, kesehatan mental dan juga kualitas hidup kita. Prinsip ini sangat sejalan dengan nasihat yang bijak, termasuk dalam hadis riwayat Abu Dawud bahwa karakter seseorang itu sangat dipengaruhi oleh agama dan tabiat teman dekatnya. Membatasi diri untuk hanya bergaul apa nih? Akrab dengan orang-orang yang positif bukanlah bentuk kesombongan, melainkan sebuah bentuk perlindungan diri. Mengapa circle yang baik itu penting? Membentuk karakter, lingkungan yang positif secara perlahan akan menular dan membentuk cara kita berpikir serta bertindak ya. Oke, saling mengingat itu tadi ya, seperti halnya kita mempunyai teman yang baik bisa memberikan rasa aman ya untuk kesehatan mental, terus juga saling mengingatkan, terus juga menghargai batasan, membawa dampak positif.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

sekarang ni. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin dan

0: Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalnya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hai. Sorry, Megandomani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
7: Hah, sepi dah.
3: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
7: Siap cantik.
3: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
7: Asik. Kita di pantai,
8: yeah, coy.
4: Panas tahu.
8: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
8: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
9: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
4: Seger. Cil abis.
8: Air kelapa mudanya real cuy.
4: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
10: Just Juice kelapa muda. Gercep banget.
9: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
11: Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
12: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
12: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah.
6: Kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care 90,7 Fortune FFM.
11: Hai Dit,
8: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
14: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia. Ya.
15: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
15: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
15: Kenyal, pedesnya pas.
14: Laksanya juara.
15: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
15: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
15: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
12: Dari Wings Food.
16: Glitter, break dulu yuk.
17: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
18: Yang pedes-pedes pasti enak.
19: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
20: Yang pedesnya bombastis kan.
17: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
19: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
17: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
19: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Ada topping kris-krisnya.
20: Wah, bener rasanya yummy.
18: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
17: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
19: Yuk, Guru, let's start.
21: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
12: Dari Wings Foods. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
14: Kita tanya masternya.
22: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
23: Chef Devina, apa yang bikin beda?
22: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
14: Oh iya?
22: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
23: Mau dong, Chef?
22: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
23: Mie-nya pipih dan kenyal.
14: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
22: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
23: Sedap.
22: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
23: Yes, yes Chef.
14: Asik, kita di pantai.
8: Yeah, yoi.
14: Aduh, panas tahu.
8: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
14: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
8: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
9: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
14: Seger.
15: Cil habis.
8: Air kelapa mudanya real cuy.
15: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
10: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
9: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
1: Dari Wings Food.
24: Hai.
25: Hai.
24: Sorry, Megandomani ya?
25: Iya benar.
24: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
25: Oh,
24: apalagi
25: ya?
24: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
25: Bisa aja.
24: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
25: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
24: Serius?
25: Iya.
24: Gimana?
25: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
24: Wah.
25: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
24: Mana?
0: Mewah juga ya wanginya.
25: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
25: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
25: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
25: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings Care.
3: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalwinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wings Care.
26: Sepi dah.
5: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
26: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
26: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
26: Siap, cantik.
5: Aceh.
26: Mi sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
5: Wow, mi Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
26: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
5: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mi sukses goreng Aceh. Mi Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wings Food.
6: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Boys Core banyak kita waktu ya, Mas Ibrahim. Yang like dan komennya aja, yang okay. Like dari top prop aja coba.
1: Siap, terima kasih yang sudah komen, yang sudah like-like pagi hari ini di Femina dan Keluarga. Di antaranya yang sudah like itu ada Yuhaiti, Dadai Sunandar, Sambal Terasi, Ujeng Zey, Lela Lela, Gunawanti, Abah Waisal, Devano Gabriel, Amin Ani, terus juga Denny Akbar, Hadi Suhandi, Putra Ariansa, Hiwan Lorda, Diki, Meliandri, Surya Rasmana, Bang Esu, Gatuh Binangkit, Sep Surya, Ipung, Ibu Ipung Sapuro, Yadi Mulyadi, Ayu Sukabumi, Maar, Bunda Mala, Cakhar, Supri Lover, Kang Enjang, Reni Jamal, Fitri Haryati, dan Dewi Sulastri. Terima kasih. Yang sudah top lobnya ada Ujeng Jay, Denny Akbar, Meliandri, Loti Binangkit, Ibu Ipung Sapuro, Maar, dan Fitri Haryati.
0: Baik, terima kasih untuk Anda semuanya. Terima kasih yang sudah lewat WA juga ya. Ada Ibu Marwan dan Bapak Marwan, juga Mas Bambangnya. Ada Bu Liliana, kemudian ada Balebat ya di Bayangkara. Terima kasih, nanti jam 11 kembali di Anggawati bersama Sulistia ya. Baik, sempat selesai. Tinggal istirahat.
1: Betul, besok kita mulai lagi hari
0: Iya, hari Minggu.
1: Jam 10 iya. Pagi, Ispa.
0: Terima kasih, saya di Anggawati.
1: Ispa Dahlan.
0: Mengaturkan.
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kang Joko tak

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imam, sebagaimana api.

0: Selamat siang, saudara Fortune. Apa kabar hari ini? Menu-menu manja.
1: Iya, untuk ada pongki ya, yang menghiasi.
0: Atau cukup merah pipinya pakai blush on.
1: Ternyata benar ya.
0: Benar, bukan salah. Kelah muka gandingan. Hari ini kita akan hadir di domisil ya. Terbesar 23 Mei 2026. Diana Gabati.
1: Sama Sulistia.
0: Maturkan selamat siang, selamat nyanyi. Mangga.
2: Halo. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Domisil Fortuna FM. Genjreng.
1: Genjreng.
2: Iya. Sehat berdua ya.
0: Iya, amin.
1: Amin.
2: Yang mendung sini juga sama.
0: Sama mendung. Mau nyanyiin lagu apa? Ya.
2: Pengen ini, pengen segudang rindu.
1: Segudang rindu.
0: Kamelia Malik.
2: Iya.
1: Boleh. Teh Ranti ya?
2: Iya, Teh Ranti.
1: Sekarang segudang. Udah bisa nih
2: ngedain. Kemarin ya kebagian gitu. Suara Teh Ranti. Sekarang.
0: Segudang rindu.
1: Segudang rindu.
0: Kirim-kirim aja dulu.
2: Iya, buat mama itu ya, Mama Nora. Mama Sam, buat Teh Citra, buat Teh Asti.
0: Tapi nggak ada itunya, nggak ada karaoke-nya.
1: Nggak ada karaoke-nya.
2: Nggak ada karaoke-nya.
0: Nggak ada.
2: Itu aja atau apa saya
1: apa?
2: Ini?
0: Apa? Meliandi semangat. Apa?
2: Acu tak acu aja.
1: Acu tak acu boleh.
2: Teh Mel,
1: bodo amat gitu ya.
2: Iya.
0: Acu tak acu.
2: Acu tak acu. Mama rindu, selamat siang, Ma Iis.
0: Tolong disenggol lagi yang ngedengerin.
2: Oh, gak ngedengerin?
0: Iya.
2: Oh,
1: lagi
2: iya.
1: Sibuk.
0: Ada di channel lain.
1: Aduh. Oh.
0: Baik, kita gejarkan jendelnya, ya. Iya.
2: Fortuna Radio Pancing Drena di Sukabumi. Fortuna
0: Genjreng. Acuh tak acuh. Yunita Ababil dinyanyikan oleh Ranti.

0: seperti tak butuh pada butuh
1: gak peduli ya. Gitu ya.
0: Cuek aja gitu.
2: Eh ya Bu Aja.
0: Iya.
2: Sehat Bu Aja ya. Terima kasih Teh Tulis.
1: Iya sama-sama.
0: Iya sama-sama.
2: Ucapannya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ranti ya. Semoga sehat selalu.
1: Betul Teh Ranti.
0: No, nih,
1: siapa tuh?
0: Dewi Sulastri. Baik. Halo.
1: Hai.
0: Ya.
1: Kincireng
0: Kincireng. Dewi Sulastri menyanyiin lagu apa?
3: Cincin putih.
0: Cincin putih.
1: Perak berarti ya.
0: Halo. Hor.
1: Cincin putih. Teh?
0: Dewi
1: masih
0: Sulastri
1: ada.
0: Enggak. Oh. Ini orang lain. Halo.
1: Ya?
0: Halo. Hey. Ini di mana tarurun kok naon sih?
1: Jaringan kah?
0: Joko tahu. Dewi Sulastri coba deh coba lagi Dewi. Mungkin sinyal Melianda atuh siapa aja.
1: Jadi Teh Mel nih udah nelpon-nelpon. Siapa tuh?
0: Oh Dewi Sulastri lagi. Boleh kenapa barusan?
3: Enggak tahu sinyal kali ya.
0: Iya, boleh nyanyiin lagu
1: cincin
0: apa?
1: Cincin putih.
0: Oh cincin
3: putih. Iya cincin putih Teh.
0: Boleh.
1: Boleh salam-salamnya sambil nunggu Teh Dewi.
3: Iya, salamnya buat yang barusan Teh Teranti. Iya, buat Teh Ati.
1: Iya.
3: Buat Teh Mel, Teh Aren.
0: Yang cowok ya.
3: Iya, si Santi juga
0: nyanyinya
3: ya.
0: Nyanyinya yang Caca Handika.
3: Iya, Caca Handika Teh.
0: Oke, okay. Boleh.
1: Yuk.
3: Buat Kang Reja juga ya. Terus buat Ujeng J.
1: Ujeng J.
0: Kunaon deui Sulastri Teh? Halo. Halo.
1: Ya.
0: Ih, udah siapin. Joko tahu
4: apa? Kalau aku pakai baju di tempat hukum atau di Banyur?
1: Nah Banyur, apa yang di Banyur?
4: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Anu
0: biasa Hawaii.
5: Kenapa atu eta teh kunaon?
0: Nya kunaon karar itu? Joko tahu naik pas diangkat. Joko tahu naik pas diangkat. Turun. Dewi Sulastri mungkin sinyal.
1: Sama gitu ya.
0: Oh, ini udah disiapin tadi lagunya. Boleh menyanyi lagu apa nih?
1: Lagunya?
5: Lagunya Dua Kursi.
1: Dua Kursi.
0: Dua Kursi. Dua Kursi di teater saya di Salikan Dona nanya.
1: Kan buat dia.
5: Pas orangnya. Satu.
0: Dua Kursi. Dua yang kursi. Bagus dari Rita boleh.
1: Oke, okay. Yuk dulu. Berangkat Emil.
5: Iya.
0: Nasi leur ya.
1: Leur.

0: lancar.
1: Sampai tamat ya.
0: Ya.
2: Ya aduh maafin Mbak Jas.
0: Yang bagus ah udah.
2: Enggak ada sinyalnya barusan.
0: Oh iya memang terakhirnya.
2: Maafin ya Mbak Jas. Nih tulis
0: ya
2: sama-sama aja terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Jreng
0: jreng. Mangga. Meliandi ya. Terima kasih cantik elegan. Mangga Marin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Jom misal Fortuna FS. Jreng
1: jreng.
0: 3 hari ya di Cimantaja teh.
3: Kenapa Mbak?
0: Tiga hari.
3: Iya, lama. Dari hari Rabu.
0: Berarti Lebaran di sini ya?
3: Insya Allah di sini.
1: Insya Allah.
0: Baik, iya. Menyanyi lagu apa?
3: Cinta kasihku ya.
1: Cinta kasihku.
3: Teteh Mel, selamat siang.
1: Iya, halo.
3: Teh Olivia, Mak Ini, Manini.
0: Iya, Manini. Baiklah kita jaringkan dulu.
3: Yuk,
1: berangkat.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sugan enak moal ieu denya.
2: Kunaonnya teteh?
1: Sinyal lah nu kitu mah.
2: Ya, pang itu nya.
1: Cok, langsung aja ya karena tadi udah ininya, cincin putih.
3: Berangkat. Ya.

0: Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Yang iso Kutuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Apih Udin.
1: Iya, betul.
0: Boleh menyanyi lagu apakah?
1: Kacida.
0: Kacida piraku lain kitunya.
1: Iya, kalau gitu.
0: Kacida. Apih nyanyi nate.
1: Caca.
0: Caca Handika berarti aya di judul lagu ya. Kacida teh. Caca Handika, Kacida. Kita genjrengkan 3, 2, 1.

0: Genjreng.
1: Genjreng Api Udin.
0: Ya buat yang barusan ya Kang Adut, Pak Anom, ya sebagai
1: yang barusan menulis Kang Adut.

0: Bih, bagikan atau ketehdian sekali seetik mata suara. Seetik mah supaya bisa nyanyi.
1: Sungguh merdu gitu ya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Sayang sekali dikasih sedikit.
0: Ya sedikit aja enggak apa-apa, yang penting ada weh. Baiklah kita kan jeda. Waalaikumsalam. Jeda iklan dulu ya, kita sudah repotuna nanti nyanyi lagi boleh.
1: Iya.
3: Hai, sorry, Megandomani ya?
4: Iya bener.
3: Tuh bener kan, aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
4: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Mm-mm. Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
3: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care.
3: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalwinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
5: Woy.
3: Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minya pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes, Chef.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Welcome to Jakarta.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Enak delicious.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
12: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
13: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
14: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
13: Iya, Dik.
14: Bang, beli sabun krim ekonomi.
15: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
14: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
15: Ada promo juga nih, Dek.
14: Apaan tuh, Bang?
16: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
14: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
13: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah.
13: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
14: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
16: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Sepi dah.
5: Iya.
17: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
18: Woi, ada Neng Wika.
17: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
17: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
18: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
17: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
17: Iya dong, fantastis.
18: Siap, cantik.
5: Aceh.
18: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
17: Iya kan?
18: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
17: Jelas, irit lagi.
5: Neng Wika, nambah lagi ya.
17: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Spicy dari Wings Food. Glitter, break dulu yuk.
6: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
11: Yang pedes-pedes pasti enak.
19: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
11: Yang pedesnya bombastis kan.
6: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
19: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
6: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
19: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Ada topping kris-krisnya.
11: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
6: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
11: Yuk, gue, let's start.
20: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
17: Dari Wings Food.
16: 90,7 Fortune FFM. Sesaat lagi, 90,7 Fortuna FM menyampaikan ajang duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 90,7 Fortune FFM.
3: Cucian numpuk.

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minya cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, Glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Foods. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh iya?
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Minya pipi dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.
7: Hai.
8: Hai.
7: Sorry, Megandomani ya?
8: Iya, benar.
7: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
8: Oh,
7: apalagi
8: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
8: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
8: Iya.
7: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah.
8: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana? Mewah juga ya wanginya.
8: Mm-mm. Dan tahan lama.
7: Oh iya?
8: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
7: Oh.
8: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
9: Wings Care.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyal mie-nya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
11: Oi.
10: Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Asik, kita di pantai.
13: Iya, yoi.
12: Panas, tahu.
13: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
7: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
13: Salah. Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
14: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Just Juice baru, rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.

0: sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
1: Wah rumahnya.
0: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
0: Iya dong, fantastis.
2: Siap cantik.
1: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
0: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
0: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Welcome to Jakarta.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delicious.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
6: 90.7 Fortune FFM.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bumiso, kontennya.
1: Kemana Baya atau Yati Bali?
0: Ada apa aja?
1: Balaga. Baik, punya lagu apa? Kang Rudy semangat. Punya apa?
0: Baru punya kuasanya.
1: Oh, baiklah kalau begitu. Punyanya lagu apa?
0: Dengan Air Mata Darah, tapi ada organnya enggak?
1: Coba orang tinggal yang nanya. Air Mata Darah?
0: Iya.
1: Yang ada organnya. Rama Irama. Oh, iya. Air Mata Darah. Organnya enggak ada?
0: Nadanya?
1: Enggak ada yang organnya maksudnya. Nah, coba iya tah.
0: Kehilangan aja tuh.
1: Kehilangan Roma.
0: Iya.
1: Kehilangan.
2: Yuk berangkat.
1: Jingle lah.

0: Asik, buat dia kita dia sama-sama.
1: Beneran datang kali ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Mana Kang Oo, Kang Rudi, Cenai, Kang Rudi mana sih? Halo?
3: Iya, halo. Fortuna Domisol, Fortuna FM, Ginjreng.
0: Ginjreng. Dari mana ini Kang Rudi teh?
3: Dari Cianjur.
0: Cianjur Selatan Cianjur, ya?
3: Iya, Cianjur Selatan.
0: Lah Kokak bukan?
3: Bukan, Cibinongnya dekat kecamatan.
0: Jauh.
3: Jauh.
0: Mau nyanyi lagu apa?
1: Iya, boleh lagunya.
3: Kita nyanyinya Pagar Makan Tanaman.
1: Nah, pagar aduh. Makan tanaman.
3: Nah, ya.
1: Nah, apa ya? Pagar bisa
2: makan tanaman.
3: Ada aja.
2: Iya.
3: Itu ini mah cuman lagu.
1: Cuman lagu.
0: Iya, cuman lagu. Siapa bilang enongnya?
3: Iya.
0: Pagar makan tanaman. Tergenjeringkan.
1: Yuk, berangkat.
3: Iya.

0: Terima kasih.
1: Iya. Yeah. Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum.
0: Lumiso Fortuna FM Genjreng gitu atuh. Ah.
2: Genjreng
3: euy. Waalaikumsalam.
0: Fortuna
3: FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy nyanyiin lagu apa?
3: Mas kabar akhir.
2: Mendung ya cuacanya ya.
3: Buat oleh Kang Gepeng. Terus buat Ranti juga.
0: Harus kabar akhir.
3: Tapi Udin, Adit,

0: matur.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Ok, mana Kang Ok?
2: Kang Ok.
0: Enakan suara mangga.
2: Mangga.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Pemito Fortuna FM Genjreng Eui.
0: Dengan
2: Genjreng Eui.
0: Ini ada namanya.
3: Gak tau, belum dinamain mere.
0: Boleh Asih menyanyi lagu apa?
2: Lagunya
3: Andaikan dari Camelia Malik.
2: Andaikan.
3: Ya.
0: Andaikan.
3: Buat Andaikan yang barusan Kang Reja.
0: Tidak ada Camelia Malik mah.
3: Adanya dari siapa saja?
0: Adanya dari lagu Enmes, Andaikan. Lagu pop.
3: Andaikan. Oh, Cajat.
0: Camelia Malik.
3: Iya.
0: Coba ya kita cari dulu. Piraku nggak ada.
2: Piraku tidak ada.
3: Kemarin mah ada sama Teh Ispa.
2: Salam-salamnya boleh.

0: deh aja.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Demi apa tuh naik FM Genjering?
1: Genjering. Dengan Citra mau nyanyi lagu apa boleh?
0: Lilin-lilin putih.
1: Lilin-lilin putih.
2: Lilin-lilin putih.
1: Aduh, sing lancar, selamat sukses acara anak. Ayo, waalaikumsalam.
0: Buat semuanya,
1: lilin-lilin putih.
0: Ya, masih dari Afrika Mala.
1: Iya. Lilin-lilin putih.
2: Lilin-lilin putih.
0: Iya, terus.
1: Sambil kirim-kirim aja.
0: Buat ya, boleh yang barusan ya. Acaranti.
2: Buat siapa?
0: Menghadapi Tadi Wisulastri juga ya.
2: Tadi Wisulastri. Terus?
0: Iya, Teh Arin.
2: Teh
0: Meli.
2: Iya.
0: Marin. Mbak Indah Manura.
2: Mm-hmm.
0: Mas Jan bisa ya.
1: Boleh kita ke jaringan.
2: Yuk, berangkat.

0: Aduh, terima kasih Citra.
1: Terima kasih banyak ya, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin terakhir ya.
2: Betul.
0: Karena Kang Ok tadi tidak ada.
2: Mungkin kemana lagi Kang Ok turun?
0: Enggak, jadi dia tuh mungkin ada yang belanja gitu kan, memang ada buka warung
2: punya
0: juga
2: warung.
0: Ya. Terima kasih untuk semuanya, Meli Andri ya. Balai Baju kalau nguping. Kenapa tidak nyanyi Zainal ya? Olivia Senja kemana? Marin juga terima kasih ya. Kang Rudi tadi, terus ada Asti,
2: Kak Asti.
0: Ada Api Udin. Kang Adut kemananya? Manggung gitu.
2: Ngadurut-dut.
0: Biasanya ngadurut-dut. Padahal mah hiji deui tanah naon dah horek hujan itu.
2: Iya.
0: Can nunggu jemput deh. Coba Kang Ok atuh hiji deui.
2: Sok mangga Kang Ok.
0: Nu pendek we laguna. Wih Udin atuh. Ayo.
2: Hujan gini mah anaknya tidur.
0: Genah ya Mas Are genya.
2: Nenyak Mbak. Bangun asar gitu ya.
0: Oh tidak ada, berarti sudah ya.
2: Iya.
0: Sampai di siko aja kalau begitu ya.
2: Betul.
0: Untuk keluarga Ibu Marwan, bukan gak mau nyenggopan, tadi juga disenggo Ibu di Pemina ya. Karena ini mah kan acara karaoke, jadi kalau senggo-senggonya mereka yang naik aja.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Wewa.
0: Aduh wewa yang dikirim wae atuh pan penyerta aya hilapna nya. Eh Udin tah hiji deui lah mangga pi.
3: Halo.
0: Ya, iya we si Bager si Kasep.
3: Kasep jenjering.
0: Suami orang.
2: Suami orang.
3: Mau andaikan.
0: Andaikan ti saha?
3: Itu yang udah di-download kemarin.
0: Andai.
3: Dari Imam.
0: Andaikan Imamnya. Coba sulis.
2: Andaikan.
0: Jadi ayah pasti tadi ayah ningali. Berarti pamungkas nanti. Terima kasih untuk semuanya sudah bergabung.
3: Pamungkas sekali.
0: Andaikan Imam. Dari penyanyi pasti. Terima kasih untuk semuanya ya yang sudah bergabung, terutama Pi Udin. Pi Iraha tuh pada ketemuan di Fortuna.
3: Kapan insyaallah kapan ya?
0: Iraha tuh. Kapan-kapan aya laguna. Kapan-kapan. Gitu, Pi. Ada enggak?
2: Dari Kamelia Malik ada.
0: Imam.
3: Kamelia Malik mengandai itu memakaikan.
0: Oh, andaikan.
3: Iya.
2: Tadi yang dari penyanyi juga enggak ada.
0: Enggak ada.
2: Iya.
0: Nu lain atuh Pi kos eta
3: we. Frustasi iya.
0: Frustasi. Oma. Frustasi. Bade hujan sih kenapa Pi?
3: Iya, kali
0: teman mendung teu ngadukung pisannya. Genjreng euy. Terima kasih saya Dian Gawati dan juga Sulistia. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi terakhir Api Udin.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, Glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
7: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
8: Ada promo juga nih, Dek.
7: Apaan tuh, Bang?
9: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
9: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Sepi dah.
5: Iya.
0: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
11: Woi, ada Neng Wika.
0: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
0: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
11: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
0: Iya dong, fantastis.
11: Siap cantik.
5: Aceh.
11: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
5: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
0: Iya kan?
11: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
0: Jelas, irit lagi.
5: Neng Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
12: Hai. Sorry, Megandomani ya?
13: Iya, benar.
12: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
13: Oh,
12: apalagi
13: ya?
12: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
13: Bisa aja.
12: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
13: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
12: Serius?
13: Iya.
12: Gimana?
13: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
12: Mana? Mewah juga ya wanginya.
13: Dan tahan lama.
12: Oh iya?
13: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
12: Wah, goals aku banget tuh.
13: Iya kan?
12: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
13: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja.

0: pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.

0: cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minya pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes, Chef.
0: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: Pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dina siang iya sim kuring hadir teh Ninu sareng
1: di Toprakasa.
0: Dina pidangan.
1: Gentra parahyangan ya mak ya.
0: Gentra parahyangan Fortuna FM genjreng. Dinten ayeuna teh dinten naon Kang Dito?
1: Dinten Sabtu.
0: Kaping sabaraha?
1: Kaping 23 Mei 2020 genepnya.
0: Mohon nye kaping 23 teh karosnya asa kamari mah kaping 22 eta terus kaping 23 deui nye. Berurutan biasa i tanggal mah nya mah nya langsung ti tanggal hiji langsung ka 27 nya da hayangna langsung lebaran Idul Adha meureun. Nah kita pemirsa siang iya sim kuring hadir sareng Kang Dito teh Ninu bakekoknya udah yang nate bakekok wae cenah hegae kumaha we lah nya. Bade ngiringan jabung laung seperti biasa di antas 08.5.14.807.807 Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy mangga. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Gentra
2: Parahyangan Fortuna FM genjreng.
1: Genjreng.
0: Eta mi asa rame kitu genjreng enta genjreng gen. Eta sanu ngagoak. Eta sanu ngagoak.
2: Ari ngabsen tah ieu.
0: Oi. Sareng saya.
3: Siapa haya tebak? Siapa?
0: Tebak-tebak buah manggis.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Fortuna FM genjreng.
1: Genjreng.
0: Kang Dito tebak ieu saha?
3: Saha hayo.
1: Cara ngomong mirip teh mel
0: ya. Ah gini teh mel sanes.
3: Satu lagi nih satu lagi.
0: Teh mel bang aja sadi.
3: Mau makannya Rios cina.
0: Oh mau makannya Rios. Oh.
3: Teh nyusul kati iya mais nama darongkap geraram meng i dadakan.
0: Olo eh tadi mana uce dimana uce.
3: Oh enalan tadi iya.
0: Kang Dito.
1: Kulan.
0: Aduh, Kang Dito mah da pasti tabu tilu bade uih nya, tiasa nyusul. Ari bake kok mangkin we tabu genep si kana teh nyusul nage. Moal kabujeng waktosna tu eceuk, ngiring bingah nya. Ngiring bingah mah rata sutang, ngiringan ngaliwetna kitu tah bangun-bangun kitu.
3: Ya bade bikin tesmol itu apa?
0: Apa? Oh, coba Kang Dito, udah Kang Dito.
1: Aduh, udah gitu nggak?
3: Kang Dito kan dia tuh daya Kang Ajas ya.
0: Tuh, cina ya Kang Ajas ya didinya, cina. Adito, ayah Kang Ajas ya Mai. Adito,
3: malam minggu.
0: Oh,
3: kapuncak. Besok orang kapuncak tuh
0: ya. Oh, meni indah ya Allah ya Rabbi. Meni kabita, meni hoyong. Ih, kabita ya Allah. Cuacana komo lamun halodomanya sih kan ate matak endah.
3: Kang Anjeun seneng yang request laguna saha Anjeun.
0: Saha Anjeun. Eta sugan saha Anjeun. Saha Anjeun. Saha atuh tanya sok atuh saha. Bade naros saha Kang Dito sanes suhun saha Anjeun teh nya. Kang Anjeun. Eta nuju ngagoreng ieu sanes kurupuk, ngagoreng naon?
2: Nama dongkap kabumi teh mel
0: jalan
2: gitu.
0: Aduh, alhamdulillah atunya langsung makan siang atau meureun ka dinya nya.
2: Ek ka puskesmas gitu.
0: Ulu. Ulu, alhamdulillah.
2: Dua.
0: Sok mang, oh ieu saha di? Aya swanten. Ya mas swanten serak-serak jibruk.
2: Lagunya dua.
0: Ulu Bang Len, damang atuh Bang Len, taya Bang Anjis sih Bang Len, alhamdulillah tuhnya ngariu.
2: Lagi turing Bang.
0: Aduh alhamdulillah. Tapi naon Bang Len, mangga.
2: Iya naon aja.
0: Sok.
2: Ini jadi.
0: Naon tah?
3: Iya ke mantan atau?
2: Ah benar ke mantan.
0: Oh. Bangun ingetan orang itu.
2: Kan beda ya opatan, tapi opat laguna.
0: Oh, mangga tenang wae, pokoknya mangga diputarkan tenang wae etanya. Jadi lamun dina pelebah ieu mah kalau lamun tilu mah triwek, wek kalau opatan naon cing?
1: Naon tah?
0: Kur. Sakatu kawihna bade nano opat teh ieu.
3: Antos saya
0: tanya dua anun. Siap, dua anun.
3: Eh, ma mama rindu gak pada nyusul.
0: Etate. Oh, kayak Kang Dito, Kang Dito nyusul buru.
3: Mama sarang si Abah.
0: Tuh, oh ya, abahnya.
3: Nali penyario sudah gening isin.
0: Karena rasa pungkul sarang garelis gening wayan nage. Etama.
2: Dito susul aku.
0: Kita tanya baru kia ci anti teh cenanya hari siang cina merennya anjas wengi mah anti cina
2: daripada mami nggak jomblo
1: bener pisan deh
0: ayah kita nanya aduh sok resep hareureuy da buku resep anu ka jalmi-jalmi kita sok resep hareureuy tara lebet kana hate paling lebet kana jantung
1: langsung sok ya bae
3: langsung stres
2: tinggal sakedikna
0: sok mangga
2: Kang Reja
0: mohon siap siap
2: buat Teh Aren
0: mohon
2: buat semua-muanya aja
0: siap mangga
2: spesial khususnya buat kalian berdua Teh Nino Adito sehat selalu banyak
0: amin siap mohon
2: atunur waktusnanya
0: assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eta tehnya hareureuy we imada resep geningnya eta sok cemarin beli badai eta tatus naik cenah. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Jintre perahyangan Fortuna FM. Jintre.
0: Jintre. Ayo gerak nyusul cina malam mingguan di TMM. Hayo.
4: Nyusul ke pake jang-jang.
0: Sarang Kang Dito ya atuh Kang Dito.
4: Ayo Kang Dito urang
0: beli bade cina sok nyusul mangga.
1: Aduh.
4: Puter.
0: Nah, gitu. Kin
1: cobanya.
0: Naik helikopter. Naik helikopternya.
1: Naik langit, naik buruk.
0: Bener naik helikopternya kitunya cepetah gitu. Siap lah.
4: Daramang atunyi.
0: Alhamdulillah
1: Damang.
4: Mun kawinannya.
0: So.
1: Mangga.
4: Kawin atuh tip ka angin.
0: Tip ka angin mangga.
4: Mun. Aturan kanggo teteh mel, kanggo indung nuju kempelnya Kang Anja. Oke.
0: Siap.
4: Bang Len, aturannya
0: Bu
4: Atika, Neng Hera nak.
0: Siap.
4: DP Olip, oke aturan.
0: Nah, gitu. Siap.
4: Terus kanggo Inhela, Mama Nura, Mama Sa, Mama Indah,
0: Mama
4: Bungsu. Terus kanggo Teh Mano, kanggo Teh Aren, kanggo Asti Citra, Kang Adut, oke aturan, Nafin Udin. Teras Kang Gopang Basar, Kang Santana, teras, Ayah Susantinya, Waong Abah Anom, Sarang Maninya aturan kan, Sarang Mamihna.
0: Kenapa, Mangga?
4: Sarang Papihna, Mohon Mangga bade lila gini.
0: Eta non teh. Anu ngintun paket, sok Mangga.
4: Oh, alhamdulillah.
0: Eta kakak itu.
4: Paketnya.
0: Bantur. Sanes mangkan sanes beli kasahan
4: nampi we hungkul
0: nampi hungkul gitu terus tiasa diieukeun di kanu sanes
4: keun
0: oh nya tuntos
4: lajeng Kang Jengjengnya aturan oge Kang Reja Kang Suryanya terus Kang Fajri
0: mohon
4: Bu Ipung Kang ieu teh sae Mama Desi aturan Mades
0: Mama Desi naik mah
4: sok diantos
0: mah. Diantos mah, pamin nuju salse, sok mangga.
4: Munu kawikeun ka sadaya.
0: Siap mangga, mangga siap, siap. Iku naon sih? Tos. Halo. Sinyal.
4: Mohon. Mohon hatur nuhun
0: di antos. Sami-sami mangga mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Eits. Mangga halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Jangan takutna FM genjreng.
1: Genjreng, eh.
5: Pok Nura.
1: Oh, Pok Nura.
5: Suara naga jadi gen jadi gentos ya Pok Nura mah ya nama. Mama
0: Nura.
5: Ya.
0: Mama Nura.
5: Mpok Nura.
0: Oh, mohon. Mpok Nurnya, mohon. Mpok Nur.
5: Ya.
0: Menuju di mana, ya?
5: Abdi ayana menuju di bumi atas UI.
0: Oh, ke Cianjur. Mohon. Oh, mohon ke mari teh melayarnya.
5: Matos dugi di bumi.
0: Alhamdulillah selamat.
5: Ampun tenai kasadayana tanya.
0: Mohon, siap mah tenang.
5: Jadi jebleh.
0: Tandai lah pokona mah. Pokona mah Pak Nur mah tos ngalayat panginten kitu leres.
5: Mohon tos ngalayat nya.
0: Mohon.
5: Aya nama tos rengsek gitu.
0: Rengsek. Mohon tiasa UI nya.
1: Alhamdulillah.
0: Sanu pupus teh mah eta teh wargi mah.
5: Wargi.
0: Oh, bapak
5: wargi,
0: mah.
5: Wargi na teh ti rayi janten mertua rayi
0: oh,
5: gitu.
0: Oh, almarhum teh.
5: Sama kene keluargi. Oh,
0: pasti da sadayana ge saadam sahawa mah wargi nya kitu urang teh.
5: Nyuhun kunduana sing ditampi iman Islamna.
0: Amin.
5: Ampun segala perdosaanana.
0: Amin, amin.
5: Lapangkeun lebet kuburna tanya.
0: Amin, amin, amin, amin.
5: Anak iman si anak
0: Islam. Amin, amin, amin, amin, amin.
5: Kumaha atuh Teh Nu da mang?
0: Alhamdulillah Manur, Mpok Nur sehat.
5: Mau ganteng da mang?
1: Alhamdulillah ditana mang.
5: Alhamdulillah atuh ari darah ramang mah nya eta nu disuunkeun mun kada di sorang Teh Nu da mang ka bapaosna.
0: Mohon siap. Teh
5: bae kok oge da mang sapa
0: bae. Alhamdulillah bae kok bak. Aduh sok mangga kita sok. Mama bade kawin naon sok mangga?
5: Kawin atuh eta we nya aya rasa teh.
0: Aya rasa, rasa naon, rasa karunya, rasa awatin.
5: Rasa naon, rasa strawberry,
0: rasa strawberry, rasa melon rupa-rupa, nya aya asin, amis, haseum.
5: Oh,
0: eta teh cenah.
5: Tah kitu, atuh kinten salamna nya?
1: Mangga.
5: Anu mancan damal heula tah.
0: Beres.
5: Sareng adito, mudah-mudahan damang sapapaosna.
0: Amin.
5: Dijapilkeun segala urusanana.
0: Amin. Tapi
5: bumi anu di bumi tah Umi Adito, si Umi Teh Nu ya. Mudah-mudahan sekeluarga damang sapapaosna tanya.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
5: Subhanahu wa ta'ala tanya. Aduh biar terkadangu keninganan orang paspon. Orang sekon taturan mamari
0: mangga ya
1: siap
5: tadi teh anu trio-trio tetenya
1: oh opatan
5: oh eta mah trio banyak ya pokok teh
1: oh trio banyak
5: ikut trio macan pan cuma 3
0: iya papat opatan jantan
5: trio barakata eta mah mungkin nya trio barakata
0: oh trio barakata
5: aya Melian aya Kang Anjar
0: kuartet kur
5: Bang Rajas Askar, ayah sate tadi teh pamageteh jeung deui teh.
0: Bang Len.
5: Bang Len tahaturan teras oga tukang mait, Teh Oli teh Melian. Teh Olivia ya. ADG tah Kang Sukang eta teh Kang Basar.
0: Mohon.
5: Teras oga teh Yati Bali. Teras oga teh Citra Kang Fajri. Ah kakadayana wae atuh da anu dipengkar ge palayeun meureunnya naik teh nya. Mudah-mudahan we tah anu teh kasebat mah sing daramang sapa paosna sing aya lindungan Allah Subhanahu wa taala teh nya. Ari di dieu mah tos gugulodugan Teh Nu.
0: Di dieu mah dordar sang gurdeur di dieu mah.
5: Oh, di dieu mah namanya turun tanya tapi dordar dordar nama.
0: Dordar salah salah dordar gelutnya. Gurdeur ieu mah dordar. Aduh, aku.
5: Yo kana mah.
0: Aduh, ya siap.
5: Perancangan Fortuna
0: FM gejreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kerenana mangga halo
6: halo assalamualaikum
1: waalaikumsalam
6: genta sayangan Fortuna FM genjreng
1: genjreng eh sarang saya
6: milu jeng wala wayah iya
0: milu jeng siang kasatan kenan sarang saya di mana
6: sarang Arya Kalakai
1: oh iya orang Mangkalaya ya.
0: Arya Kalakai Kalakai murag ente murag te Kalakai na ente aya nu nandean sih nama kalakai nama remnya gitu tanu nanggeh gitu
6: iya bahasa Sunda rada kagok gitu ya
0: kah?
6: Bahasa Sunda rada kagok
0: rada kagok kenda ewios da biasa nanya mohon upami Arya Kalakai teh linggih di Mangkalaya kitunya sarukang ditu teh oh Mangkalaya na paling mana cekang ditunya badai-badai nyensus soalnya kang ditu
6: Selatan.
0: Pilih hoyong iya cenana kenalan sekang dite ku abdi bade di sensus paling mana cenah sakatanan bade silaturahmi cenah carita nama padahal mah silaturahmi silaturahmi.
1: Api-api teh ini.
0: Api-api teh adingnya silaturahmi.
6: Lain api-api cenana.
0: Oh, api-api nasenanya, kertas dan api atuh langsung kadurukan atuh tanya. Sok atuh mangga atuh Kang Arya bade kawin naon?
6: Nah, kapalangnya ah.
0: Kapalangnya ah.
1: Oh, mangga.
0: Pak teh bade kapalang ijin. Kapalangnya ah, cenah meureun pamiar sama, enggak kintun salamna.
6: Salamna.
0: Mohon.
6: Siap. Teh Meli.
1: Mohon.
6: Meli Andi.
0: Mohon. Teh Mel, oh. Mohon leres, terus.
6: Terus, jeng-jeng.
0: Terus, leres.
1: Mohon.
0: Mohon. Mohon.
6: Ben.
0: Teh Yati, semangat. Ben. Mas Joko, semangat. Yuk.
6: Kang Egi.
0: Mohon.
6: Kang Bas.
0: Leres.
1: Mohon.
6: Mama Sam.
0: Leres.
6: Kang apa? Kang Joko tahu.
0: Mohon, Mas Joko. Tahu. Terus, miska. Mohon. Mas Joko. Tahu.
6: Lebat.
0: Mohon.
6: Ya.
0: Ras. Mung sakit. Mohon. Caket jalur panginten Arya Kalakai teh.
6: Aya. Aya cantinya.
0: Mohon.
6: Tepis.
0: Mohon.
6: Itu dikumkeun we lah anu teu kasebar.
0: Oh, mohon siap. Mohon mangga, mangga, mangga, mangga siap. Mangga. Sami-sami. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Arya Kalakai saonanya. Mangga sapengkeunaan. Halo. Halo.
7: Halo.
0: Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Den kerap pariangan pertunatan dingreng.
1: Dingreng euy.
0: Purabaya kumaha? Halodo hujan Kang Dang?
7: Alhamdulillah.
0: Panas. Alhamdulillah. Oh, panasnya?
7: Alhamdulillah
0: tu garing merennya.
1: Tah kitu bener.
0: Moe ranginang garing, moe pare garing, moe diri oge garing cenanya, moe maneh oge alhamdulillah nya. Tah alhamdulillah ku Kang Dang wayah kimah pangitan raosna kumaha? Tuang liwat kitu tah, mohon.
7: Tas ngaliwat
0: tadi. Oh, tas ngaliwat. Alhamdulillah sareng naon tuang neta tuh? Saya ayah we nya. Oh, pais peda jeung beuleum peuteuy.
1: Aduh, eta nikmatna bener.
0: Pais peda beuleum peuteuy sambal goang. Au. Udah sama cikur cenanya aduh eta teh bade kawin naon Kang Dang mangga atuh
7: kawihna teh bogoh kasahanya
0: bogoh kabaturnya bangun bogoh kadengen ieu mah oh cenanya mangga atuh kinten salamna mangga Kang Dang mohon siap leres tah sok mangga Mama Sipa semangat Joko Otawu semangat Teh Yati semangat mangga Cejule mana Cejule yo leres ayo Bunda Aca
7: Teh Ranti tah
0: mohon Teh Ranti semangat mana Teh Ranti ayah Teh Ranti ayah si Teh Duju ayahnya mudah-mudahan selalu semangat ya
1: tah gitu
0: tah gitu leres mohon mangga
7: tadi kang Oka Teh Aren dah aturan
0: mohon Teh Aren Teh Aren semangat Teh Aren mangga
7: mangga naik antas ya naik
0: nama. Siap siap mangga leres
7: kang Oka Teh Raja aturan
0: mangga
7: mohon kang Oka Empon Nura
0: Empon Nura mangga
7: kawasan Pajegan
0: leres
7: jadinya
0: Empon Nura empok empok yang dia empok empok kau pan anjina panginten jenten empok Nura yang diempok empok panginten kita leresnya lamun yang budak mah yang dipepende itu katanya diempok empok cina pepende cina itu tanya mohon
7: terus di kang Oka maang tanya
0: leres nang panganten panganten maang panganten alhamdulillah tanya mohon
7: lah jadi kang Oka pilihannya
0: leres
7: bujang leton terus di kang Oka mah istai
0: mangga siap
7: terus di Kang Oka tadinya Kang Oka Sadayana di
0: komis leres mangga siap siap
7: panggil kami kenama anu manjan namanya
0: siap mangga
7: Kang Ito serang denenu aturan
0: mangga siap mangga
7: mudah-mudahan
0: sehat amin amin amin amin
7: sambilkan rezekinya
0: amin
7: panjang umurnya
0: amin
7: oke mamanya itu tuh mamana
0: dar ngulang-ngulang cenanya kumaha kumaha kumaha kumaha
7: Enggak.
0: Mama nasaha cina ieu teh mama batur hayo. Mama na batur meureun hayo. Mama na barudak hayo. Amin. Amin ya Allah amin. Sakit wae nya.
7: Sakit wae.
0: Siap siap mangga nuhun nya.
7: Kirim ke cariatanana mah. Kendra pariangan perkenaan. Dengireng assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sapang gerana nak mangga.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh udah ngeteh nama Mas Joko tahu palih kumaha palih kumaha palih dinya palih Palabuhan Ratu hujan.
8: Alhamdulillah.
0: Hujan.
1: Oh, oh, Honda, Caang ya. Halo, Dok.
0: Burucak buridong panas panginten nya.
8: Gitu. Dur dar ente.
0: Oh, ente nya tapi dur dar cenah meureun. Mangga tuh Mas Joko tahu kawin abadi naon Mas Joko?
8: Hayang titik-titik tata-tata
0: cenah. Ai, naon titik-titik tata-tata anu cantik.
8: Nah, jadi titik-titik cenah beuti eta.
0: Naon ieu teh maksudna ieu teh ye? Eish, nu sana satu lagu kawihna teh tacan aya geuning. Ah, nu sana satu kawihna teh aya anu kitu mah kalah ditembak tuh di ieu ah, di akhir nu kitu mah ah. Di yang buir ah sama teh kenging di ieu ah.
8: Jadi rada lumayan rame gitu
0: titik-titik. Antong antong tong tong tong tong tong ah. Kita iya tong tong tong. Nu sana satu. Eta
8: era dordar ya tuh si Dul Sumbang, dordar.
0: Dul Sumbang teh terus naik kenela dordar. Ngapa dor sampai bedah? Dordar, ayo orang dordar, ayo dordar. Siapa takut cina merenya? Oh yo eto, udah. Sok bangga kita salam nak.
8: Ada ya nak.
0: Oh kesedihan bayar les.
8: Karena iya tas kandri konsumen ya.
1: Oh ada sih.
0: Icala naon?
8: Icala nana iya.
0: Icala naon Mas Joko?
8: Icala nana, icala naonnya itu nya.
0: Pernah ngantri kita biasa sok kayak basok. Icalan baso sing ratenya mohon terus icalan ieu
8: tos serba ini.
1: Tos serba
0: toko serba ada ka baso-baso aja di dinya masih ratenya.
8: Di eta baso mah di Sabar.
0: Oh mohon di dinya baso mah sing eta sapalihun baso mah nya.
8: Oh gitu.
0: Sapalihun sing ana teh baso mah kitu leres.
8: Mohon kadi wengkin linggih lah.
0: Oh alhamdulillah hatinya hai kan itu lah.
1: Siap
0: urang kadi
8: dalam angan-angan gitu.
0: Dalam rangka bade ngabasu ka Palabuhan Ratu baso ikan cenenge. Sok atuh mangga Mas Joko, kita salam deui Kang Kasaha.
8: Ah iya we lah. Super apa kae ta we ka teh menunya.
0: Mohon siap.
8: Di toe.
0: Siap.
8: Ka bosna.
0: Amin.
1: Ya Allah Rabb amin.
8: Ucapan nama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hatur nuhun. Kita tanya, sok mangga kalabat halo. Halo.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kendra
0: Parahyangan
9: for
0: Tunet
9: M.
1: Genjreng.
0: Genjreng. Tiati Bali.
9: Ya Bali nu.
0: Oh, sehatnya.
9: Alhamdulillah kumaha sawihna?
0: Oh, sawihna biasa putar-putar kita tanya. Panu wae uih jadi putar-putar sih kasih setrikaan kita di putar-putar aduh ampun. Tapi
9: tuh silir.
0: Oh, silirnya ulah seueur ngamam kolecer cah bisi muter-muter wae nya dunia teh aduh ampun ieu. Sok mangga teh ati bade kawin naon? Kang ditege ceung ngantosan cenah. Tinggal pesan naon?
1: Pesan baso.
0: Pesan baso. Mangga,
9: cucu deui.
1: Oh, yang naon cucu?
0: Cucu deui, cucu deui. Aduh, cucu deui, cucu deui nya, bangun hayang nyusu cenah. Sok kita salamna mangga. Halo? Teh-hati.
1: Halo.
0: Sok kita salamna.
9: Kamu
0: kan nemeh
9: Mas
0: Joko,
1: kamu kan.
0: Leres,
1: leres, siap.
0: Nuhun.
9: Di teh asti, kanoka,
0: wow,
9: siap,
0: bahasa
9: tentang tanah, kamu mama
0: Nura,
1: Clara.
10: Buka teh julenya.
1: Mohon.
0: Iya.
10: Kakang Santana.
0: Laras.
10: Laras. Kasadayana.
0: Kasadayana. Mohon siap. Siap. Siap. Siap. Siap.
10: Siap. Siap. Tugas, siap. Siap.
0: Siap.
10: Siap. Siap. Siap. Siap. Siap.
1: Siap. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin.
10: Semangat walaupun.
0: Amin. Walaupun tongpes. Senangnya cekang kita.
10: Bercanda.
0: Cek tiga tete. Bercanda. Bercanda.
10: Sorry. Ada tanya nama sama Sarong ya.
0: Nah, kita siap.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bercanda. Bercanda. Eta teh ya. Tisa pengkerenana, halo.
11: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Jreng
0: jreng
1: jreng jreng euy.
0: Dah mangatuh mah masih pa anu cantik jelita.
11: Aduh Gusti amin.
0: Amin.
11: Alhamdulillah.
0: Semua wanita cantik ya mah ya. Kumaha mamah sehat?
11: Alhamdulillah.
0: Aduh alhamdulillah sehat. Tuh sehatnya nuhun pamit sehat mamah. Terus lami tengoping suantan mama gitu, ternyata betul-betul. Sekarang baru mencenguhul kembali.
11: Banino, Cirebon, Sukabumi. Cirebon, Sukabuminya.
1: Bulak-balik ya.
0: Tapi pangitan terus secara rehatnya ini apa pangitannya nanti damang.
11: Pangitan sampean anu agung teu damang dirawat.
0: Mohon.
11: Pengen genep dinten.
0: Halo.
11: Wi si 2 dinten.
0: Mohon.
11: Masih paye di bumi neme
0: dinten. Nembe. Rehat dulu mah, istirahat dulu. Mohon gitu supados rada ieu lah ieu nanya.
11: Rada fit badan.
0: Mohon. Kena direhatkan kita mah leres dah sabri nangunjar teh rebahan-rebahan.
11: Nya sono,
0: nya pasti mah aduh. Iraha nya oh lami pisan nya.
11: Pang tepang.
0: Mohon atuh nya iraha atuh urang teh. Mohon. Mama bari kawin naon atuh hujan mah hujan leres pisan hujan.
1: Heeh. Cuman pas ada raot.
11: Lagu nama anginnya.
0: Titip ke angin.
11: Ya.
0: Mangga, mangga.
11: Cintuna.
0: Mohon.
11: Teh jule nya.
0: Mohon.
11: Mohon.
0: Mohon teh jule nama gentos nami sona teh. Mohon.
11: Gitu. Bubur bodak, bubur beureumna.
0: Ah, eta. Bubur kacang hejo nya gitu. Aduh.
11: Langgo Bunda Aceh nya.
0: Leres mangga.
11: Mohon. Kang Elin, Kang Bu Endang, Kang Si Mbak Basonya nomor 2,
0: leres, bisa,
11: leres Kang Mari,
0: mohon, mangga, mohon leres, leres,
11: Kang Santana,
1: Kang Laras, mohon,
11: Olivia Sunja,
0: mohon,
11: Kang Asong Kasada, namanya,
0: Kang Gok Kasada,
11: siap,
0: mohon, siap, mohon,
11: mana Parinimon,
0: tak kita leres, bisa, mah,
11: Parinu sehat selalunya,
0: amin,
1: amin, ya Rabbal Alamin,
0: amin ya Allah. Amin.
11: Amin.
0: Mohon. Siap.
11: Sehat selalu ya Adito.
1: Amin. Siap. Terima kasih.
11: Bertambah dari mana aja
0: amin,
11: ya.
0: Amin. Amin. Leras pisan di mana we? Ceritanya leras rejeki mah tidak bakal tertukar, Mas. Ah, sudah tertukar kurang teh gitu. Mohon.
11: Sudah gitu. Dari
0: sudah ya. Leras leras pisan ta budak catas miskol. Nye, mohon.
11: Ya, gitu ya.
0: Siap, Mas. Siap. Siap. Mohon mangga mangga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuhun, sok mangga. Bunda Aceh kelebet mangga, Bunda Aceh. Halo.
1: Halo.
0: Ush. Halo mangga.
12: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Genjreng
1: euy.
0: Aduh, Bunda Aceh lawas ti lawas nepi kumping swanten. Ka mana hungkul Bun, sehat.
12: Oh, alhamdulillah Teninu. Kumaha
0: teu daratan Teninu sareng Kang Ditonya? Alhamdulillah sehat ya Allah ya Rob. Meni sarono nya Bunda. Bunda aja. Amin, mohon Bun siap.
12: Kalau kesetika
0: ke jantan, teka ieu teka bagean. Halo, nyaeta matakan ge langsung genjrengkeun ayeuna nya kitu laras pisan. Mohon. Mohon. Mangga atuh Bun bade kawin naon sok cubi. Mudah-mudahan kaputer sadayana nya sok.
1: Mohon.
12: Sama eta we teh nu biasa duriat.
0: Oh, duriat. Oh,
1: siap.
0: Kintun salamna.
12: Kintun-kintunna kanggo Mama Sitanya nu
0: leres pisan.
12: Mohon mama. Mohon. Apaan ya damang salaminanya.
0: Amin.
12: Cujule oge.
0: Leres.
12: Kanggo anu tadi anu tos nenggol abinya.
0: Mohon mangga siap. Laras bisa. Laras
12: oke.
0: Mohon mangga.
12: Laras. Sadaya na we atunya.
0: Siap mangga. Mohon siap. Mohon. Siap.
12: Jadinya mudah-mudahan sadayana daramang.
0: Amin. Mohon.
12: Mohon. Mudah-mudahan daramang sadayana.
0: Amin. Siap.
12: Jadinya di paranjang ke disana.
0: Amin ya Allah. Amin. Siap. Mohon teh. Mangga. Mohon. Siap. Waalaikumsalam. Saudang dia tuh mangga saat acan kawihnya sok bilik ima bilik kabutnya spesial cuaca ekstrim lah gitu tanya. Halo, misi paru.
12: M gingreng euy.
0: Mami. Gingreng
1: euy.
0: Mami. Alhamdulillah mami. Dapat mami. Sehat mami.
12: Alhamdulillah.
0: Mami sarono.
12: Adito.
0: Alhamdulillah. Adito sering pakai kopang biasa weh nuju nyempot gitu tanya. Mami, palidinya hujan tuh mami. Mami. Palidinya hujan tuh.
12: Hujan sareng dugulu-dugan.
0: Aduh, atuh bilik dugulu bisi radio na ka paterima tuh enggalakin salam langsung tanpa saha tuh karunya. Mohon sok mak itu salamna langsung kang usaha sok.
12: Mohon itu nak kangen manini biasa.
0: Siap mangga manini. Mohon leres.
12: Masih.
0: Mohon.
12: Mel.
0: Mohon.
12: Selesai Jule.
0: Mohon.
12: Sarang Mama Rindu.
0: Leres.
12: Sarang Olip.
0: Leres.
12: Sarang Neng Aren.
0: Mohon mangga.
12: Sarang
0: Jule. Nya mohon.
12: Pak Bos. Pak Marwan, sarung Ibuna,
1: mohon.
12: Sarung Mamah Dapi,
0: mohon.
12: Sarung Mas Yusman,
1: mohon.
12: Sarung Kang Basar, sarung Ayah Susanti,
0: leres.
12: Sarung Asadayana,
0: mohon. Mangga, siap. Mangga hatur nuhun, mangga siap.
12: Pak Yong potret, anjir. Potret maneh nak?
0: Potret manehna.
1: Potret manehna siap.
0: Anu sok ngajebengan cenah. Aduh aya kitu dah cenahnya. Aduh ya Allah, sakit wae pangeten mi. Hatur nuhun. Aduh, ieu saha ieu saurang dieu karunya ieu tadi ieu teh sigana teh. Mah halo. Mami. Sinyal. Mami?
12: Mohon
0: sakit wae mi. Mohon mangga. Mohon siap. Mohon mangga siap. Hatur nuhun mami.
1: Hatur nuhun.
0: Aduh, belak bekannya sih kan atenya. Mohon sinyal mah. Atu atas seueur geuning atas 12, 13, atas 20, 200 urang ieu teh.
1: Aduh,
0: sia. Atas 200 urang nya anu tos nelpon sareng miskol sareng anu ngechat jeung atas 200 mah urang ieu we lawan lagu heula nya.
1: Lagu heula mah enggak.
0: Pan kita mengejar target harus 1000 orang. Lebih 200 ya tekanannya. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Ieu saha anjeun mangga Kang Anjes. Sedang reng-rengan di ditu anu di puncak peuyeum.
1: Aya
0: Bang Len, aya Maisnya, aya si Abahnya.
1: Oh si Abah.
0: Mohon. Anu bade nyusul mangga sok. Lajeng ka dinya Kang Dito bilih bane sok mangga. Saha anjeun mangga dingin ceringkeun. Dina pidangan, bentra.
1: Parahyangan Fortuna FM.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Miren cómo toman tu yuca por
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
2: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
1: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delicious.
2: Ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sepi dah.
10: Iya.
7: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
7: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
10: Wah, rumahnya.
7: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
7: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
10: Wah, porsinya mantul, bikin full.
7: Iya dong, fantastis.
5: Siap cantik.
10: Aceh.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
10: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
7: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
7: Jelas, irit lagi.
10: Neng Wika, nambah lagi ya.
7: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
11: Asik, kita di pantai, coy.
5: Yoi.
11: Aduh. Panas, tahu.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
11: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
12: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.

0: manis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
2: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
3: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
4: Just jus rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
5: Dari Wingsworth.
6: Glitter, break dulu yuk.
7: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
8: Yang pedes-pedes pasti enak.
9: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
10: Yang pedesnya bombastis kan.
7: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
9: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
7: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Ada topping kris-krisnya.
11: Wah, bener rasanya yummy.
8: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
7: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
8: Yuk, glitter, let's start.
12: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food.
13: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 FM.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Waalaikumsalam. Saya tak.
1: Abdi cucu.
0: Dah. Eh, kacau. Bukan untuk menggunakan apa itu.
1: Kang Darso.
0: Hah? Yalah, sabar.
1: Kang Darso.
0: Eh. Ijeng pasangan putih itu. Mangke cucu, mangke.

0: Pamirsa sadayana tuh waktu seorang kantun 10 menit bade tabuh tilu santan kumargi kitu hatunun sadayana tos jabung lamu dina pidangan getra parahyangan. Dina siang ieu dinten Sabtu kaping 2 3 Mei 2020 genep. Hatunun sadayana tos gabungnya. Hapunten pisan nu teka angka telepona kumargi waktu seorang samporet kitu tahnya. Ku kituna engke aya teh ninu deui sabtos biasa di acara gotul anu teka angka dinten ayeuna dinten Sabtu dina pidangan getra parahyangan. Kini ya acara gutun serang teh ninu deh sim kuring serang Kang Dito undur pamit wilojeng siang kasatan kenen sakli deh hatur nuhun kesadayana tangokan nusanes nanya muhun sadayana wilah mama sipah hatur nuhun teati bali bunda aja mami na oge teka kantun Kang DG teras oge manini ayah Kang Endang na oge teka kantun Mas Joko tahu tanya teh Nabila go teka angkat gening. Oh. Pokoknya teka angkat hampun rabada gue nya sadayana nya. Aduh hampun ten pisan sadayana nya. Teh Mel nuhun Teh Mel ulo tujuh bala lawat teram alhamdulillah. Menuju karaokean di ongkongnya mantul. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya. Alhamdulillah hirabil alamin ngering bingah amar watasuta insyaallah silakan kita bade nyusul. Duka ka mana nyusulna? Duka ka puncak peuyeum duka ada ka ditu ka puncak Cianjur cenah.
1: Aduh jangan teuing Cianjur.
0: Sareng bebebna duka puncak mana ieu teh nya? Aduh. Mangga atuh sim kurang teh ninu pamirsa.
1: Sareng Dito Prakasa.
0: Ngahaturkeun.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Genjreng.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toman tu yo por una
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
3: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
5: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, Glitter, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
7: Hai. Sorry, Megandomani ya?
8: Iya, bener.
7: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
8: Oh,
7: apalagi
8: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
8: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
8: Iya.
7: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah.
8: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana? Mewah juga ya wanginya.
8: Mm-mm. Dan tahan lama.
7: Oh iya?
8: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
7: Oh.
8: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
9: Wings Care.
10: Hah, sepi dah.
11: Iya.
5: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
10: Woi, ada Neng Wika.
5: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
11: Wah, rumahnya.
5: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
10: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
5: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
11: Wah, porsinya mantul, bikin full.
5: Iya dong, fantastis.
6: Siap cantik.
11: Aceh.
10: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
11: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
5: Iya kan?
10: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
5: Jelas, irit lagi.
11: Neng Wika, nambah lagi ya.
5: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
12: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
13: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
12: Iya, Dik.
13: Bang, beli sabun krim ekonomi.
14: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
13: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
14: Ada promo juga nih, Dek.
13: Apaan tuh, Bang?
15: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
13: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah.
12: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
13: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
15: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
16: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
17: Wah,
16: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
17: Wah, padahal pengen nyobain.
18: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
17: Enak delisi ya.
19: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
16: Ah, yang bener lo.
19: Cobain dulu aja.
16: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
19: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
16: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
19: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
16: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
19: Yap.
7: bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
19: Ini sedap cup Singapore Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
7: Dari Wings Food.

0: cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minya pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes, Chef.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren todo como estoy yo. Por.
2: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

0: 92,7 Fortuna FM genjreng gulali dunia. Gulali. Jangan banyakkan banyak gula, bisa diabetes. Gitu ta. Waduh. Iya, di 081514907907 pas wajah, jangan lupa goyang pantun Fortuna FM bersama saya sendirian saja olangan baik. Bersama Ninu Bakekok olangan baiknya. Kang Lidonya lagi cakit cepat sembuh gitu tahnya. Oh, baiklah. Genjrengkan saja soksin kabur hujan langsung saja tanpa basa-basi lagi goyang pantunnya di satu spesial Sabtu akhir pekan malam Minggu malam panjang cek orang mah. Padahal sarua waktu nanya malam Minggu tehnya gitu teh. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang pantun Fortuna FM genjreng.
0: Nah, gitu teh biasanya.
1: Aku juga lagi atit teteh, makanya tadinya naik.
0: Oh, atit naun.
1: Atit biasa gitu. Oh. Kalau lagi kerasa mah kerasa. Sekarang rada mendingan teh.
0: Rada mendingan ya sekarang Maya.
1: Dengar suara teteh tadi di gentra menih beberewek.
0: Sama si Dito.
1: Oh, sehat semangat.
0: Ya, alhamdulillah, ya. Seserian. Nah, ini penting mah semangat dan sehat aja lah ya. Aduh.
1: Aku tempat pesan ada pengen naik aku.
0: Pasti dah gitu merenya.
1: Tapi sekarang mah naik duluan ya, okay. Awal-awal ya.
0: Biar langsung genjrengkan sok teh.

0: anjring, baiklah.
1: Di sini mah udah hujan teh.
0: Di sini mendung-mendung manja.
1: Oh, hujan itu gede teh.
0: Oh, di sini mendung-mendung manja.
1: Iya. Pantunnya.
0: Boleh.
1: Ikan hiu.
0: Aha.
1: Makan jamu.
0: Iya.
1: Sama naonnya.
0: Aha.
1: Ke Cimentrik, apa tuh? Jadi po.
0: Ke Cimentrik, beli teri gitu.
1: Bukan. Ikan hiu, makan jamu sama pare ke Cimentrik. Ati mau ceramah. Banino, I love you. Selamat sore yang sangat cantik, baik hati, ramah tamah.
0: Oh, aduh, menik itunya. Sore hari yeah. Duduk di taman melihat burung terbang ke dahan. Senyum teh aren yeah. Di sore yang sangat
1: mantap.
0: Nyaman. Bikin hati selalu aja deg-degan. Oh. Aduh.
1: Kenapa tuh kita tuh bisa pelukan lagi?
0: Oh, peluk
1: Teletubbies gini.
0: Oh, bener ya. Babar pelukan. Cina gitu, aduh ampun. Berpelukan.
1: Iya, berpelukan.
0: Iya, iya.
1: Yang merah sama aren ya?
0: Merang. Sama cewek lagi.
1: Merang atau anggap ya, aren eta cowok.
0: Oh, merang. Ya, pelukan dari seorang perempuan ke perempuan lagi, pelukan sahabat ya, pelukan teman,
1: pelukan yang penuh kasih sayang.
0: Pelukan yang sangat menguatkan
1: gitu
0: kan ya.
1: Bukan pelukan cinta.
0: Bukan. Bukan saling, jadi pelukan yang menguatkan, saling support, saling gitu atuh.
1: Nomor 1 pokoknya mah punya tete.
0: Lagunya mau apa?
1: Berhubung di sini lagi hujan,
0: apa?
1: Mau ke sayang beb, tapi hujan di malam minggu aja teh.
0: Oh, hujan. Bang Anja di, sudah miskol tuh nya.
1: Iya, hujan di malam minggu.
0: Teret. Oke, siap.
1: Itu aja ya.
0: Boleh.
1: Buat Kang Anjas Asgar
0: dan
1: juga sama Kang Anjas. Kapan kita bisa ketemu lagi ya? Semoga keadaan sehat selalu Kang Anjas ya. Itu naiknya.
0: Okay, boleh.
1: Buat itu tuh type bonita yang punya jalur bareng si A-nya. Selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat itu Teh Siti salam juga bareng suami tercintanya. Selamat sore juga ya.
0: Okay.
1: Buat Kang Heru Libra bareng istri tercintanya juga si Uminya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada dalam lindungan Allah ya.
0: Mudah-mudahan
1: rezeki penyempurnya sehat selalu di tunggu naiknya
0: kan. Naik.
1: Iya, buat Teh Meliandri juga ya. Buat
0: okay.
1: Mai yes.
0: Siap.
1: Iya, buat Mami Papi tadi Teh naik di Gentra ya.
0: Iya, naik tadi. Betul.
1: Mami Papi terima kasih ya senggolannya di
0: okay.
1: Tunggu naiknya. Buat Manini juga ya. Buat Bayusman, buat Kang Mulyadi. Buat itu tuh Kang Ayam yang punya Baros ya.
0: Okay.
1: Buat Kang Irfan yang punya Nyomplong. Buat
0: siap.
1: Teh Olivia Senja. Semoga sehat selalu ya.
0: Betul.
1: Menaiknya Teh. Buat itu Kang Budi Teh Dela ya.
0: Okay.
1: Buat Kang Basar, buat Ponoro. Buat Kang Santana juga ya.
0: Yo.
1: Buat itu tuh Uap Tere anu panganten anyarnya. Sing sehat.
0: Panganten baru. Tak gitunya. Siap lah.
1: Duduk di jurunya.
0: Duduk di bangku. Duduk di bangku.
1: Iya.
0: Gitu tanya.
1: Buat Kang Endang juga ya.
0: Siap.
1: Buat Teh Purna. Buat
0: ya.
1: Itu Teh Norma ya.
0: Iya.
1: Buat Teh Dewi Sulastri juga
0: ya.
1: Buat Mama Nabila juga ya.
0: Okay.
1: Buat Mama Bungsu Mama Rosi.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mais bareng si abahnya selamat sore. Semoga sehat selalu ya. Buat Mama Sam, buat Kang Reja juga, Abi Udin, Kang Atep juga.
0: Siap.
1: Mbak Anom, Teh Aski, Teh Ranti ya. Tadi ada Bunda Aceh ya. Bunda
0: Aceh
1: selamat sore, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Teh Jule yang punya Juragan Lele juga ya.
0: Okay.
1: Selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Api Udin sudah misko ya. Api Udin Cek Jule
1: ya,
0: udah misko
1: kan, udah Api Udin 5 tahunan Api
0: okay. Pak
1: yang tadi senggolnya.
0: Oke okay.
1: Buat itu tuh Mas Joko tahunya.
0: Nah Mas Joko tuh sudah misko juga.
1: Anu
0: ya.
1: Gaduh mana main tete kawasan ananya.
0: Kawasan Pelabuhan Ratu.
1: Oke
0: okay, boleh
1: okay. Buat Mama Yati Bali juga ya.
0: Siap.
1: Buat Teh Anibar. Buat Kang Deden Gembol. Kang Deden
0: Batas.
1: Buat semuanya aja teh ya. Saudara Fortuna dari Sabang sampai Rawa Bangke ya.
0: Oke
1: okay. Pokoknya nama Fortuna sedunia.
0: Oh amin.
1: Iya buat teteku yang punya baik, yang punya ramah.
0: Oh
1: semangat ya selalu.
0: Amin.
1: Siap. Sampai jam berapa saya itu?
0: Sampai jam 6 saja. Mama Sipa, itu sudah miss call Mama Sipa. Makasih Mama Sipa.
1: Oh iya kan udah disenggol Mama Sipa ya. Kak tadi udah disenggol.
0: Siap, siap.
1: Oke. Pokoknya mau buat tema Kak Nonton tetap semangat sehat selalu bertugas sampai tuntas. Kalau pulangnya hati-hati di jalan ya Teh.
0: Oke.
1: Salam hormat buat Cumi, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Iya, super sayangnya Teh. Buat ya, buat Nante, buat anu Nante.
0: Buat naon?
1: Buat si Cinta yang si Ayang bandnya semoga bahagia selalu ya.
0: Amin.
1: Pokoknya nama I love you tiriren tiriren we tiriren we yang
0: siap.
1: Bandnya
0: oke okay. Nah,
1: pokoknya nama sayang selalunya.
0: Oke
1: okay. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Semangat terus ya depannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sok di belakangnya halo. Halo. Halo. Manini, Mami, Manini, halo?
2: Halo juga.
0: Goyang pantun.
2: Goyang pantunnya pantun FMB Breng.
0: Oh ini mah, tidak semua Nini-Nini bersalah pada Oki-Oki. Cenanya, ulo. Manini, Manini, langsung dengan jingganya Manini ya. Karena bisikan bujang hujan.

0: baiklah, pantunnya.
1: Pantunnya.
0: Sok.
1: Kahilirkeun kagirangkeun. Ah. Dang eujeung piano. Kahilirkeun kagunamkeun. Hoyong tepang sareng Neng Nina.
0: Oh, apantah mari tes tepang. Baiklah Manini, Manini. Lagunya mau tidak semua laki-laki ya kayaknya teh ya. Lagunya mau apa?
1: Ah, lagu nama atuh biasa we, gadis atau janda.
0: Sesungguhnya diriku.
1: Oh, memang.
0: Mangga, Ma, buat siapa Manini?
1: Salam nama Kang anu bieu we, Neng Aren anu cantik.
0: Okay.
1: Sareng Neng Oli.
0: Boleh.
1: Sareng anu pokona mah anu mararasakan di
0: Teh Meli. Di Teh Meli Andri Puncak Peuyeum di Jemara Rasak nya.
1: Puncak
0: Peuyeum di Jemara Rasak. Ya kita.
1: Panglen.
0: Mohon siap. Mohon siap. Aha.
1: Mami, papi.
0: Boleh. Oke, siap.
1: Sang Basar.
0: Oke.
1: Mang Yusman.
0: Iya, siap.
1: Sarang Api Udi.
0: Mohon.
1: Sarang Ayah Susanti.
0: Mangga.
1: Anu sarang Kang Asu.
0: Iya.
1: Mang Kang Surya.
0: Yoi.
1: Kang Santana.
0: Mangga.
1: Sarang Mang.
0: Yoi.
1: BG.
0: Yoi, Mangga.
1: Oke, Manu di Baro.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yoi, siap. Ya.
1: Sareng Bule.
0: Spesial Nami kalau Sami.
1: Spesial nama kamu anu cantik we.
0: Milancar lahir. Oh, Sami-sami Mami. Oke, Nan. Hatur nuhun Manini. Gitu we, Mi. Halo? Eh, Manini? Halo, atos merenya. Mangga tuh halo. Halo. Halo. Halo. Bisa dengar suaraku? Halo. Halo. Halo, kunaon? Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun Fortuna FM genjreng euy.
0: Aush. Temano.
2: Jingle.
0: Atenapi jingle, atenapi jingle, atenapi cejule. Langsung saja, tanpa basa-basi lagi.
2: Fortuna Radio Panggeng di Sukabumi. Fortuna FM
0: Gengreng. Baiklah, silahkan pantunnya teteh.
2: Pantun curhat.
0: Boleh, curhat kena ya lah. Usum curhat. Sok mangga biar
2: curhat, aku coba curhat.
0: Ya, pokoknya mah udah lagu curhat, udah lagu curhat, udah lagu terus sih curhat ya. Gusti, Agung, Gusti. Sok. Kumaha curhat mah.
2: Kumaha laleur dina
0: keresan.
2: Aduh laleur harga naik.
0: Oh, curhat deui cenanya gara-gara harga tong emutan harga naik lupa gemah mula-mula aya milik rezekina. Udah tengah doanya. Ya saos harga narek oge teh barangna mah kumaha? Harga hayang murah barang kudu aya meureun nya tak kitu.
2: Tetep kudu diemutan.
0: Kedah diemutan. Diihtiaran diemutan tong emutan wae ihtiaran mah enak mah nepu kumaha kitu nya tong sir emutan enak mah nya bisa teh katahekan. Oh, tong sir emutan mah bisa teh katahekan ihtiaran mah enak mah kitu. Heeh.
2: Anu mah tak riweuh tanya teh nya.
0: Nah, kumaha?
2: Masalah uang.
0: Aha.
2: Agama,
0: aha,
2: politik.
0: Ah,
2: pilihan,
0: pilihan tehnya, eta teh cenanya, uluh, kene lah. Pokoknya masalahnya sangat sensi, enama, guys, enama orang iya orang happy, halau di gotonnya, gitu halanan.
2: Iya pak, saking kula liar, iya tuh kumaha.
0: Tong di emutan wae, cik abdi orang ikhtiaran, enama. Lamun liar, ulah mam, ulah ser mam kolecernya. Insyaallah coba sok kanu ieu tong-tong nu muter wae namanya. Nu lempang-lempang heula wae kitu tehnya jalan pikirannya kitu lamun nu make kolecernya pasti liur. Aku juga jadi pusing.
2: Aduh.
0: Aduh.
2: Soal harga
0: kita. Ah. Aduh kumaha atuh masalah mah hek atuh diskon masalah tehnya ulah aya masalah wae cek teh mano teh nya cik atuh sakali-kali mah 100% masalah teh nya ngan aya jeung aya wae cenah meureun aduh
2: hati meureun curhat batur
0: ge curhat batur ge curhat bisa mah nya urang teh bisa curhat sok atuh merubat engkeun ae batur curhat urang ge curhat teh
2: Ya, soal harga.
0: Oh, bener. Harga-harga naik meureun nya kitu. Tapi
2: aya nu ngasih solusi.
0: Oh, tapi harga diri kudu leuwih naik kitu nya diturunkeun. Harga-harga naik tapi harga diri kudu dinaikkeun. Ulah diturunkeun heuh kitu atuh pokona mah urang mah. Ampun. Sensi wae. Ulah sensi ini emang gue sih pokoknya mah orang harga diri kudu dinaikkan pokoknya mah gitu hidup harga diri bener ampun aduh ampun ya nyeta
2: telah
0: curhat ya penyebab pantun curhat bener ya pantun curhat pemirsa sore-sore curhat cina merenya aduh pokoknya mah pokoknya mah kudu kia teh jule kudu kia kudu minyak sudah sore mentari baradup angin sepoi-sepoi mana-mana senja walau lelah jalani hidup semangat terus jangan manja-manja gitu teh kerja itu enak mah kudu kitu weh itu kudu riwe memang nak ngan kerja ge kudu make iya cenanya kudu make tanaga
2: Setelah aku
0: dijawabkan batu nian pegawai aku lagi. Tak itu, bener. Sok lah, hidup semangat gitu tanya. Aduh, ampun. Sok curhatnya atau sajian ya? Oh beres. Lagunya mau apa lagunya? Lagu.
2: Mandi madu, eh.
0: Udah mandi racunnya.
2: Walaupun harga naik, tetap aku sudah di madu. Amin.
0: Mani madu jeung mani racun. Astagfirullahaladzim. Budak aja aku wah itu boga iso hip teh. Budak
2: aja. Tadi kan kukuririkan heula, tadi ternyata anu murah.
0: Tadi atos naik di getra eta teh. Nah, eta teh. Sok lah. Naik deui cenah ka kumaha? Bagaimana harga-harga apakah masih nerekel naik cenah kita teh?
2: Alhamdulillah.
0: Mama si Pa nu hatunung katampi mama.
2: Tuh kakak
0: nubes sempat sanggitan mama sudah alhamdulillah nubes mas sehatnya gitu nyamanya siap lah ya masih pak ya
2: terus buat aren
0: yo
2: taman ini hampura sesuka iya nya nah. ulah di sumpahan jadi miliar dan jadi sombong
0: ya sudah teteh lagunya itu aja mandi madunya
2: ya,
0: oke siap
2: buat mami
0: aha sok
2: buat aren
0: yo
2: aha
0: siap api ada api siap lah api
2: itu ayahku samping
0: aha
2: dawai spesial aja
0: aha siap lah pokok namanya
2: buat
0: Nuni sarua Nuni Nino bade pemirsa bade bake kok mangga eta masuk lah hek bae jadi pan aya laguna geningnya ieu teh nya naon sih cenah naon tadi teh ane gak apa-apa tak urang teh sok hayang seuri cenah meureunnya da lagu-lagu dibuli pun gak apa-apa ke urang dawukeur ye baik keren pan nya aduh coba lawan bani nun nyanyi etanya itu nyanyi apa curik cenah kitu teh
2: aduh ampun aduh saya hampura badak
0: ya sami bisa perlu hujan
2: spesial.
0: Iya.
2: Udah buat Teh Ninu, salam sayangnya tetap buat si Jule dan keluarga.
0: Nah, gitu leres pisan.
2: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima waalaikumsalam. Kasih. Sama-sama. Hatur nuhun. Cek Jule, makasih. Aduh, ngebotan harga cenah rekel wae. Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Untun Pertuna FM
0: Gingreng. Aduh, Api Unin, sehat Api. Alhamdulillah Api, ayo nama sehat wa Api ya tapi tehnya ngiring binga Api mami sehat mahnya.
3: Amin
0: Api, badai langsung jingle pantun.
3: Boleh.
0: Ya boleh berang.

0: Jureng, jureng, ey. Sok api, mangga pantun na api yung udim.
1: Ya.
0: Ah, kunaon?
1: Dinalawe, dinalaut.
0: Mohon?
1: Di bawah, ke Sukabumi.
0: Mohon.
1: Si Jule barusan. Saya selalu.
0: Hah? Si Jule barusan apa, Pi?
1: Sama si Jule, saya salut.
0: Iya?
1: Mencurahkan.
0: Mencurahkan segala isi hati. Nah, nanti.
1: Begitu aja.
0: Eta teh yang curhat, tapi cenah nggak masalah harga-harga. Kau kumaha cara curhat, ah, terus jadinya pantun, cenah gitu.
1: Diangkat, itu baru dapetnya.
0: Kumaha?
1: Curhat-curhat mungkin itu aku baru dapet, itu dianggap.
0: Itu dianggap, nyeta gitu, cik. Atunya sekali-kali curhatnya dianggap, atunya orang teh. Oh, nyeta gitu, nyeta, pi bingung, nyeta, ah.
1: Dari sini ulah naik, ah di carang-carang gue di demo kukumahe.
0: Ah gitu, weh cina merenya kumaha tuh, pilih penting mah ayena.
1: Mula, oh. Masanya 10.000 jadi 12.000
0: yang
1: bicara.
0: Mesin nantang sakilo atau setengah kilo gitu. Enak mah.
1: Sekali ke, namun di Bandung masih ada satu setengah.
0: Ohon.
1: Sekali gitu.
0: Ohon, itu tete ya.
1: Mungkin karena di kamar.
0: Ohon.
1: Mana tu CF-CF kan?
0: Gak ayo nanya. Dika ayo nanya CF-CF digantungnya, Pi. Ulu, ayak gitu na. Cina pitenya gak galupuyum tu CF-CF.
1: Ya jelas sama hak uran.
0: Tah, gitu.
1: Boleh siapa saja pun.
0: Oh iya, bener. Boleh, Pi. Bener banget. Ya.
1: Siapapun boleh. Tidak
0: hidup curhat. Hidup curhat. Boleh curhat, sok lah. Sugan tiap menit curhat yang gaek lah. Dibolehkan. Cenam bebas. Ari teh isin mah. Aduh, Pi. Lagunya mau apa, Pi?
1: Lagunya.
0: Iya.
1: Apanya?
0: Apa dong?
1: Rantai berita.
0: Apa?
1: Rantai-rantai berita.
0: Aduh, rantai-rantai. PT rantai eta, Pi. Rantai panto. Rantai-rantai panto, Pi. Aduh, aduh. Atau rantai-rantai sepeda, Pi. Aduh, aduh. Yaudah, buat siapa?
1: Mau buat masalah tadi ya, Manini.
0: Iya, mohon. Manini, Manini.
1: Manini, cari-cari.
0: Manini. Ma, Manini.
1: Ya, Manini, anu mau ngirim 15 tahunan.
0: Artinya, ya, itu udah menutup 15 tahunan. Buka, atau mau ngirim-ngirim. Belum sih, kan, nanti.
1: Tapi,
0: umurnya kak cina piraku cina iya gini 15 tahunan
1: kawihan 5 tahun jadi 20
0: tahun hahaha hahaha yang dikirim cina 15 tahunan tambahan ku apa 5 tahun jadi 20 tahunan segambung-segambung naik naik dia suka cina ada
1: gitu
0: lah oh iya boleh boleh
1: ini hari pada mangkat ke Mekah apa ini terus daftar
0: oh gitu oh alhamdulillah tuh
1: 15 tahun ini berangkat
0: waiting list pi kena ya pi waiting list we pi tena naon pi 15 tahun mabatu mah kota 30 tahun sampai angka 40 tahun sampai angka
1: 25 tahun
0: nah gitu waiting list lah mitu ini atas namun ya ya terus we cena
1: antara api mah data itu kamu jadi tanah mantu
0: api pemilih 15 tahun masih mending pi sekedar 15 tahun mah masih mending
1: 25 tahun mah masuk banyak
0: oh tetenya ah terus we cena meren
1: gitu nama usia ini atas 70 tahun kamu jadi tanah mantan
0: gitu. Ah gitu 85 mudah-mudahan panjang yuswana atau api gitu pemilih misalnya 70 tahun
1: panjang ya yuswana tuh bisa diperlaku
0: nah gitu mudah-mudahan ngedoa atunya. Amin ya Allah, amin.
1: Wah, ya stak dimun.
0: Oh, eta cenanya gitu.
1: Itu bisa ponok, itu bisa panjang, itu bisa ngeskan, itu Gusti Allah.
0: Ah, gitu lah, harus bisa, Pi.
1: Ya, karena kita juga masuk ngadoa, gitu, mudah-mudahan dibarokahkan umurnya.
0: Tah, gitu, nepuguh mah, harus, Pi.
1: Yang bentrong, terapati sholat, sing getol
0: sholatnya. Tah, gitu, inti namanya.
1: Ayo 7 tahun sholat, secara 5 kali, misalnya bentuk barokah. Kan sabulan salatnya 30 kali
0: dan sabar. Amin, amin, amin karaosnya. Gitu mudah-mudahan atunya. Tah siaplah pih pokona mah. Harus semangat. Siap api. Mangga, mangga pi, mangga siap.
1: Pertuna juga.
0: Iya, mangga, mangga.
1: Iya.
0: Mohon spesial. Yo,
1: mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Katanya goyang pantun Fortuna FM Jumreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Aduh sira bade hujan itenya. Aduh tos kieu ning. Sok atunya. Hujan di malam minggu heula, mangga sok atuh. Sok teh arem. Temel, mangga temel. Sok digenjrengkan saja ya sebentar ya. Sok atuh ieu teh karunya tadi kumaha ieu teh? Halo.
1: Aduh.
0: Halo.
1: Sak waka suri ieu teh
0: geus jadi gawe. Naon ieu teh sok, mangga.
1: Betul. Betulna ginjreng euy.
0: Ari tadi di halo-halo cicing wae kunaon ieu teh?
1: Oh, ka jantungeun.
0: Oh, jantungeun seueur tuang nuang. Seueur tuang nuang jantung eta meureun nya duka jantung naon teh eta teh meureun nya ya Allah. Kumaha eta didinya? Buat ramna sukses.
1: Kayak rendang gembok.
0: Aduh, eta teh rendang gemboknya.
1: Pais batako.
0: Aduh, pais kareta, pais batako araya. Alhamdulillahnya, nikmatna nya. Tiada duanya eta teh nya. Ya udahlah, langsung jinglenya ya. Berangkat sebelum hujan.

0: sila Mang Is, hayang.
1: Hayang naon, Mais? Mais? Mais? Hayang naon, Mais, hayang naon?
0: Ha? Majar mana yang kain paneng.
1: Aha, terus?
0: Kulit betul di Nahiru.
1: Terus?
0: Majar mana yang kumpul yang kulit betul muni kamu.
1: Oh, etate cenanya. Ala, ala, ala. Eta Mais, kendai Mais. Nu penting mah Mais sehatnya. Sadaya, nu penting masalah rehat.
0: Ikan hiu, ikan tuna.
1: Aha, terus?
0: I love you for tuna.
1: Oh, eta teh cenahnya ikan hiu. Makan putu, I love you too. Bang Anjas, eta Mais naon ini ya, Mais naon. Mais nu tadi merenya. Oh, mantul atunya wayah kieu. Eh, timat mana lagi kau dustakan ya.
0: Mereka
1: hujannya teh. Nyak itu pasti nak. Sok atulah melagu apa deh pak kalau misalnya ini keburu nih.
0: Lagu naon
1: sok.
0: Lagulah.
1: Hah?
0: Aduhai.
1: Eta aduhai. Lain aduhai meren. Aduh bulu biung.
0: Aduhan jadi hutu.
1: Oh patusan sih gak nama. Aduhai manisnya. Oh gitu pita api ya. Boleh. Yuk. Terus
0: Semua aja
1: boleh mangga.
0: Siapa?
1: Oke. Ya. Boleh. Yuk. Ya siap.
0: Semua aja.
1: Mangga.
0: Khususnya mah buat yang itu aja.
1: Ya siap mangga.
0: Ya cantik jelita cerita.
1: Oh eta mah lamun ditinggalin Mona semeureun kitu tahnya. Aduh ampun dasar. Gitu aja bos. Udah hitungnya sinyal teh. Halo beres. Halo. Sinyalnya bener. Rima Bang Anjas. Bang Anjas siapa lagi yang sudah misal nih Yusaha Temel. Terus Marinje. Sada yete ya. Ada Mas Joko Tau Mama Shiba. Mas Joko Tau Mama Shiba. Sok saha saurang lima tuh saya tekan lagunya. Sok mangga satu kalau nggak ada. Ada ini sok. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun Fortuna gejreng.
1: Oh ini dia Mas Joko Tau ya selalu mancap Fortuna yang selalu setia dan standby ya.
2: Insyaallah.
1: Insyaallah. Ya, mudah-mudahan laris manis Tanjung Kipul. Silakan Mas Joko.

0: Okay, silakan Mas Joko. Lagu nih, pantune.
1: Oh, pantun lagi, iya. Nah, menunya sekarang pakai karedok dan pecel lele. Cuci mulutnya, buah durian dan pepaya.
0: Terus?
1: Aku senang mendengar suara Teh Menuka Keko dan Teh Jule, apalagi sama Teh Aren. Terlalu bahagia.
0: Oke, ke Bekasi, ke Taman Bahagia. Terima kasih selalu bahagia. Etatenya. Lagunya Mas Joko.
1: Soalnya Jule tadinya kritik terus. Nah, sekarang udah aja lah. Semoga insaf bang kawan.
0: Betul. Enggak dipasihan cenaku Mas Joko, cenah Fami Ima, cenah harga-harga Wisman dipasih harga terburuk.
1: supaya insaf. Hari kebangkitan lah.
0: Betul jadi sekali. Betul sekali.
1: Nanti itu healing lah hari kebangkitan.
0: Siap.
1: Kalau bisa covernya enggak apa-apa. Cewek kan ada covernya.
0: Nanti kelak.
1: Hari kebangkitan. Suka ada aliring gitulah.
0: Hari kebangkitannya, ayat tuh ini. Hari kemerdekaan ya oge. Keke atuh urang download heula atunya Manawi Serang Manawi. Ya sudah. Buat siapa nih?
1: Langsung aliring gitu kalah.
0: Mudah-mudahan aliring ya.
1: Sudah kita teh bakal pulang beureun.
0: Nya meureun lah kitu pasti pulang waktu nama pulang mah pulang we cenah meureunnya.
1: Nah,
0: kitu pulang we jung gitu tanya
1: teh ayeuna. Meral.
0: Mangga.
1: Hasilnya gitu buat semua aja lah.
0: Siap.
1: Buat semuanya Fortuna gitu.
0: Oke, hari berbangkit meren, hari berbangkit. Na. Gitu meren.
1: Taeta
0: lagu nama sih. Ya udah, oke, makasih ya. Hatur nuhun Mas Joko Tangu di belakang ya. Halo. Mama Syifa, selamat sore.
2: Tuna FM gencreng.
0: Hei, Mama langsung ya karena tos hujan ageng ya powernya.
2: Okay.
0: Halo ya, langsung.
2: Fortuna, radio sang gencrengnya di Sukabumi. Fortuna FM
0: gencreng. Mangga Mama pantuna mah.
2: Ke Malabar beli bondu.
0: Yui.
2: Apa kabar Baninu?
0: Oh, seperti biasa. Ke Tasikmalaya beli kain batik. Kabar biasa selalu baik. Alhamdulillah. Amin. Mama saya ya. Lagunya mau apa, Ma?
2: Rena.
0: Mama nuhun ya, Ma?
2: Iya, itu
0: mah dia. Rena.
2: Itu aja buat keluarga.
0: Oke. Rena. Oke, Ma, buat siapa, Ma?
2: Buat semua aja ya,
0: siap.
2: Tadi udah sama Aren udah panjang sekali.
0: Siap. Boleh
2: ya,
0: terus
2: buat seseorang aja ya.
0: Boleh.
2: Yang lagi streaming dengerin.
0: Lagi iya. Denger. Boleh Mas, siap lah Mangga.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan selalu
2: buat Bang Inu ya, sehat selalu ya.
0: Amin,
2: panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Salam buat si Umi ya, sehat selalu si Umi ya.
0: Oke.
2: Belum bisa ketemu Mama Desi ya.
0: Iya, Mas.
2: Nantilah kapan-kapan ya.
0: Siap, Mas.
2: Gitu aja Bang Inu.
0: Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sudah jam 4 sore lebih ya. Sesi kedua nih, masuk sesi kedua. Sebentar ya sayang ya, sebentar. Kita lagu Do You, baiklah.

Hujan di malam minggu cenah cerem bah. Aduh, ampun badai apel tuh jadi hujannya. Dangdang selamat sore juga semuanya. Teh Olif juga, Teh Marinje yang sudah komen, sudah komen-komen, yang sudah miss call. Terus saya Sade, Teh Yati Boli.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Bilang dulu kamu setuju.
2: Sepi dah.
3: Iya, iya.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
3: Aromanya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastik.
5: Siap cantik.
3: Cek.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
3: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
4: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Hai. Sorry, Megandomani ya?
7: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
6: apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Mm-mm. Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care.
4: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalnya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
3: Oi.
4: Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Cucian

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minya pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayuran lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes Chef.
3: Asik. Kita di pantai.
4: Yoi.
3: Aduh, panas tahu.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
3: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
6: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Jus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
3: Seger.
0: Cil abis.
5: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
7: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
6: Just jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
8: Dari Wingsfoot.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
11: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Anak Delicia.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
9: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
12: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wingsfoot.
13: Bu Nana.
14: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
13: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
14: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
13: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
14: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
13: Berarti satunya 2.500.
15: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
14: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
13: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
15: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
14: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Hey,
0: sorry.

Iya, 90,7 Fortuna FM Gejrik Edan. Saudara Fortuna, terima kasih untuk Anda yang selalu hadir di acara-acara Fortuna, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di acara Goyang Pantun sore hari ini. Untuk hari Sabtu akhir pekan tanggal 23 Mei 2026. Hatur nuhun sedayana yang telah bergabung, terima kasih ya. Yang tidak terangkat, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Pokoknya gencarkan terus Fortuna sampai tetas nanti, sampai ngajeos. Oh, ini mah sampai 24 jam sih. Enggak ya sekarang mah ya. Ya yang jelas saya pamit ya, Nino pamirsa sedayana. Ketemu lagi nanti insyaallah di jam 17 ya. Insyaallah sampai jam 6 sore. Mudah-mudahan selalu dikuatkan dan disehatkan sedayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imanmu.

dari Jalan Bagi Satu nomor 2 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Saudara Fortuna di acaranya Anjang Sana Fortuna sore hari ini ya. Sampai jam 6 kurang saja, 6 sore maksudnya, karena kita waktu terbatas dengan lagu-lagu pop Indonesia menemani suasana weekend Anda, suasana yang penuh dengan mudah-mudahan penuh dengan kehangatan. Oke, bagi Anda yang sekarang mungkin lagi melaksanakan puasa sunnah ya, mungkin lagi menunggu maghrib, ya waktu maghribnya sebentar lagi deh ya. Yang jelas hari ini kita akan bersama Mbak Ninu untuk Anda sampai tuntas nanti pukul 6 kurang saja, alias pukul 6 sore ya.

0: Gendring, sok mangga.
1: Suaranya sekarang.
0: Oh, kayaknya HP baru dirimu ya Kang Egi.
1: Iya, tuh beli.
0: Oh, keren ya.
1: Habis pulang kerja tadi teh gitu.
0: Alhamdulillah ya. Kayaknya mama
1: iya, beli yang baru gitu.
0: Siap lah kalau memang demikian, siap untuk bertelepon-telepon Ria ya. Sok lagunya mau apa?
1: Pengen Cinta Dalam Doa aja dari Sauki.
0: Cinta Dalam Doa, boleh. Buat siapa?
1: Buat Teh Lisna, buat Teh Norma,
0: boleh.
1: Terus Teh Ranti,
0: boleh.
1: Mama Rindu, Mama Rita, Maiz, Teh Meliantri,
0: siap, Mangga.
1: Teh Jule, Teh Olivia Senjana, Kang Dege, Kang Deden Bantas,
0: oke.
1: Terus buat Kang Reja,
0: siap.
1: Terus buat Teh Asti,
0: oke.
1: Terus buat Mama Yati,
0: siap.
1: Mama Njes,
0: oke. Spesialnya buat siapa, jangan banyak-banyak soalnya kan waktunya sedikit.
1: Buat semuanya saja.
0: Iya. Jangan banyak-banyak.
1: Spesial
0: ya.
1: Spesial masih awurkan we.
0: Iya gitu aja lah karena.
1: Oh udah bebeb lagi jeng batur ini mah.
0: Oh masa sih.
1: Oh anu hayangan ke Mama Hadapi teh loba.
0: Oh alhamdulillah tuh ya.
1: Ayah Kang Basar.
0: Olo.
1: Ayah Kang Abi.
0: Olo.
1: Ayah Kang Budi.
0: Olo.
1: Ayah Kang Susanti.
0: Olo. Eta teh alhamdulillah atunya alhamdulillah. Ya sudah ya.
1: Siapa nama? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Di belakangnya halo.
2: Halo Anjang Sana Fortuna FM Gendring.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nurma Teh
0: ini. Teh Nurma Prabaya. Lagunya mau apa Teh Nurma?
2: Pengen Jangan Paksa Rindu ya.
0: Boleh. Siap buat siapa?
2: Buat semua-semua aja deh.
0: Aha, Mangga.
2: Buat yang barusan ya, siapa?
0: Siap. Yang barusan itu adalah Egi.
2: Iya, buat Egi.
0: Kang Egi, boleh.
2: Buat Teh Gula Arennya juga ya.
0: Boleh.
2: Pokoknya buat semua-semua aja deh.
0: Siap.
2: Spesialnya buat Teh aja yang lagi tugas ya.
0: Oke, Mangga.
2: Sama tuntas,
0: oke.
2: Semoga selalu ya Teh.
0: Oke, siap.
2: Ucapannya?
0: Yo.
2: Gendring,
0: waalaikumsalam. Baik, di belakangnya halo. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Anjang sana Pak FM Gendring.
0: Gendring, ya Teh Olip. Hujan teh paling dinya Teh Olip.
3: Tadi mah hujan ya, mah terus itu nih
0: kan. Oh, terus itu alhamdulillahnya. Mamina tentunya sok atau mau lagu apa?
3: Mamingan ini teh baru pulang dari RS.
0: RS rumah
3: ya,
0: sakit.
3: Kipa.
0: Oh. Kenapa?
3: Ya, habis bapak ya.
0: Oh, Kira siapa aku. Sakit?
3: Bapak.
0: Oh. Sing enggal damang atuh tanya.
3: Amin.
0: Siap. Teteh mau lagu apa sok mangga?
3: Lagunya akhirnya aku menemukanmu.
0: Sok gae buat siapa?
3: Buat yang barusan ya.
0: Jangan banyak-banyak ya karena maunya
3: ya, nih. Ya, pokoknya buat semua-semua aja deh lah.
0: Okay.
3: Tapi itu ada Egi juga ya,
0: Bang. Siap. Oke.
3: Mas biasalah yang sekelompok itu aja. Buat Mama Desi juga ya.
0: Oke.
3: Okay. Pokoknya buat semua-semua aja, paling mantapnya buat Teh Ninu ya.
0: Yo.
3: Selalu.
0: Amin.
3: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Teh Olip. Yang sudah chat-chat siapa nih sebentar ya. Saya lihat dulu nih sebentar. Oke, oh halo. Mana ieu teh? Teh katingali, mana telepon teh ieu teh? Mana teleponnya teh katingali? Sok mangga teh. Siapa? Mama Sipa. Teh Marin, halo. Mama Sipa, halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Oh, Mama Sipa ketiban kemarin, Cek. Aduh, Mama Sipa.
4: Anjang sana Fortuna FM.
0: Kincering, sok. Mau lagu apa, Marin, Cek?
4: Aku bintang kau rembulan.
0: Aku bintang kau rembulan. Bentar dulu, Justisa. Yaudah, sok buat siapa?
4: Ya, Oli, Mama Sipa, Teh Mel, Mak Iis. Pokoknya buat semua aja ya.
0: Siap.
4: Tanpa terkecuali. Buat dirimu, sehat selalu.
0: Amin. Sami-sami. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Marin. Di belakangnya, halo.
5: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga, Ma Sipa.
5: Panjang sana.
0: Fortuna.
5: Gendring.
0: Mama Sipa, hujan pelitinya?
5: Udah, reda.
0: Oh, reda ya. Oke, nuhun sami.
5: Malam mingguan ya, Baninu, malam mingguan.
0: Malam mingguan. Malam mingguannya enggak kemana-mana, kita merebahan-rebahan aja tiduran.
5: Sama. Sama rebahan.
0: Tidak kemana-mana ya, dinikmati saja kita gitu kan rebahannya, tidurnya.

0: nyenyak gitu kan nih. Oke deh. Mama Siva mau lagu apa?
1: Itu ya, apa? Mencari alasan eksis ya.
0: Boleh, boleh mah. Buat siapa? Sim,
1: salamnya untuk semua aja yang sudah naik ya.
0: Boleh.
1: Yang belum ditunggu sama Banino.
0: Oke, Mangga.
1: Selamat sore Banino. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mama Siva dari kawasan Ciawi yang sudah hadir di acaranya Anjang Sana Fortuna FM Genjreng ya. Dia memang hujan gerimis di sini Saudara Fortuna. Aduh, tapi nikmatnya mungkin bagiannya yang lagi melaksanakan ibadah saum, lagi nunggu ini kayaknya lagi nunggu apa sih namanya teh waktu berbuka ya. Oke. Sok Mangga, halo, selamat sore. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Anjang sana.
0: Oke, Manini, lagu apa Manini?
2: Gabung.
0: Oh, gabung Mangga, Mangga siap, Ma. Boleh.
2: Salam
0: sama Tapi Udin. Boleh. Oh. Oh, Tapi Udin 20 tahunan ya, alhamdulillah atuh, Gusti nu agung.
2: Amin, Tapi.
0: Halo.
2: Kang Azu. Oh. Kang Surya, Kang Santana, Kang
0: Okay. Aduh. Oke, siap.
2: Kang Basar.
0: Yo.
2: Mang Usman.
0: Oke.
2: Mang itu, Mang Aem.
0: Dan spesialnya, Ma. Tung, tak, tung, tak. Baiklah, spesialnya, Ma. Buat siapa, Ma? Spesialnya, Ma. Manini tos seuting waktu sa alit sakedap deui nya bade ieu bade azan deui nya mohon spesialnya buat siapa Ma? Ya oke spesialnya Ma buat siapa Ma? Ya ngadu lungsung wae. Ngadu lungsung siga kareta geuning aduh. Ya sudah nuhun ya Ma. Hatur nuhun Ma. Oke, siap. Terima kasih Saudara Fortuna. Ya sudahlah kita genjrengkan saja Saudara Fortuna, enak dengan lagu-lagunya juga ya. Sok Mangga. Ini dia cinta dalam doa ya. Digenjrengkan. Anjang Sana Fortuna FM genjreng. Mangga ini untuk siapa? Kang Egi. Cinta dalam doa.

ya, 90,7 Fortuna FM Genjreng. Saudara Fortuna, ya, terima kasih untuk Anda selalu bergabung di acara-acara Fortuna, dan tentu saja terima kasih untuk Anda yang selalu setia di acaranya spesial hari ini, Saudara Fortuna, dari jam ya dari pagi aja sampai sekarang ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena waktu sebentar lagi untuk azan maghrib jatuh pada pukul 17:42 ya, ternyata Saudara Fortuna, jadi beberapa menit lagi ya untuk Anda yang tentu saja menunggu waktu azan maghrib. Selamat petang semuanya, dan selamat berweekend, Sabtu akhir pekan, untuk Anda yang mungkin merayakannya dengan keluarga, orang-orang yang terkasih dan orang yang tersayang ya. Dan sekarang saya pamit, terima kasih sekali lagi, mohon maaf, Ninu pemirsa Sandur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman. Sebagai

0: Yes, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng. Oke, Sada Fortuna. Selamat malam, selamat menikmati malamnya hari ini. Untuk yang di jalan, hati-hati selalu, standby. Dan ingat, jangan melayang karena sekarang Persib lagi juara. Kita ucapin dulu nih, kongres atau selamat untuk Persib karena udah 3 kali juara beruntun ya, Sada Fortuna. Oke, Sada Fortuna, jadi kita kali ini ada di acaranya Ajib-Ajib Fortuna FM, genjreng, asik. Bersama saya Dito Prakasa dan juga Bang Hari Sanosa. Jadi untuk Sada Fortuna yang mau request lagu dangdut, boleh banget di komen-komen atau telepon di 08151409077. Intinya, untuk yang lagi di jalan, hati-hati selalu. Jangan meleng, fokus di jalannya, berhati-hati karena kemungkinan kita udah hati-hati, tapi ada juga orang lain yang kurang hati-hati gitu. Jadi untuk Sada Fortuna, hati-hati selalu di jalannya. Jangan meleng, ingat selalu berdoa sebelum keluar rumah dan selamat beraktivitas. Semoga urusan Sada Fortuna di malam ini dilancarkan selalu. Amin ya Allah, herba alami. Oke, langsung saja kita angkat telepon. Yang pertama ada Teh Olive. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna ajep-ajep, genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Malam Adito juga Bang Adi ya.
0: Betul. Malam juga Teh Olive, gimana kabarnya Teh Olive?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Oke, okay. Teh Olive sekarang ada kegiatan keluar?
1: Ini baru pulang dari RS Asmita.
0: Oh, ya. Alhamdulillah udah sampai rumah ya?
1: Udah, kan Bapak dirawat di rumah sakit.
0: Oh, ya, semoga cepat sembuh ya Teh Olive ya. Amin. Amin. Ya. Oke, okay. Lagunya mau apa Teh Olive?
1: Lagunya mau Tamu Malam Minggu.
0: Apa?
1: Tamu Malam Minggu.
0: Tamu Malam Minggu?
1: Iya.
0: Asik. Siapa tuh tamunya Teh Olive?
1: Siapa ya, lupa itu.
0: Aduh, siapa? Ayo. Boleh.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Ada dong.
0: Salamnya buat siapa Teh Olive? Langsung yuk.
1: Iya, salamnya buat Marin ya, bareng senal jepitnya, buat Mariandri, buat Maiis ya, buat Mami, Mami Api ya. Buat DM bareng Kang Budi ya. Pokoknya buat semua saja.
0: Oke, okay, boleh. Ya. Siap.
1: Pokoknya itu kan kalau banyak-banyak mah ini diajep-ajep jadi.
0: Nah, karena kita satu ya. Betul, dikencan boleh.
1: Jangan enggak sapa nanti dikencan ya.
0: Oh, sabar. Sabar, jangan dulu komplain ya Teh ya.
1: Iya, paling mantepnya buat Bang Dito ya, saran okay. Saya lagi ya. Mm-hmm. Semoga
0: sehat
1: selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Sada Fortuna, karena kita ini rules-nya atau aturan. Nah, ada di satu kali penelpon satu kali kita genjrengkan lagunya. Jadi untuk Sada Fortuna harap sabar, jangan kemana-mana, tetap di 90. Dan kita bakal ngegenjrengin lagunya nih. Lagu kali ini dari Teh Olive, Tamu Malam Minggu. Asik. Jadi untuk Sada Fortuna, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM, genjreng.

0: Fortuna ever.
1: Memang genjreng, ei.
2: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD El Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Fortuna FM.
4: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
5: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
4: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
5: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam.

0: gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 90,7 Fortuna FM Sukabumi.
3: You've just broken the access code to this game.
4: We enjoy bersama. Air Mutu.

0: Yo, masih 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, ey. Oke, langsung saja kita cut-cut waktu, kita persingkat waktu biar yang nelponnya banyak. Langsung aja nih, udah ada Waong. Halo. Halo. Halo. Tadi udah ada Waong. Halo. Oh, menghilang Waongnya. Di Soledad kayaknya ya. Oke. Langsung aja kita angkat lagi nih. Teh Purna, halo.
1: Halo, Fortuna Ajik Genjreng.
0: Genjreng
1: Bukan Teh Purna, tapi Teh Nurma, ini Teh Adito.
0: Oh, di sininya Purna. Ah, nanti kita gini ya, kita ganti.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mau request lagunya, Dito?
0: Boleh, mau apa tuh?
1: Ingin Sambalado ya, dari Ayu Ting Ting.
0: Asik, Sambalado. Asik.
1: Mungkin soalnya buat semua-semua aja deh ya.
0: Boleh.
1: Spesialnya buat Adito aja sama Bang Hari ya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Genjreng, Assalamualaikum.
0: Genjreng, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung nih di Sambaladoin di malam minggu ini, asik. Ini Sambalado requestan dari Teh Nurma ya, bukan Purna ternyata. Aduh. Oke, langsung aja kita genjrengkan. Jadi untuk Saudara Fortuna, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjreng
2: Fortuna FM, Fortuna FM 90,7, 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka-suka.

0: 97.7 ya, masih di sini dan jangan kemana-mana, terus mancok Fortuna. Asik, langsung aja nih, udah ada Teh Anibar.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng, Teh Anibar nih.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sama Bang Hari.
0: Iya, sama Bang Hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke Teh Anibar, lagunya mau apa nih?
1: Ingin kandas ya.
0: Ingin kandas?
1: Ingin kandas.
0: Tak ingin kandas?
1: Maunya kan lagunya kandas.
0: Oh, kandas aja?
1: Iya.
0: Aduh, maaf nih gak kedengeran.
1: Gak apa-apa.
0: Oke, kandas boleh. Dari siapa?
1: Dari ada yang siapa ya?
0: Atau muremiknya?
1: Ya, dari
0: oh, dari remixnya aja ya, biar ngejep-ajep nih.
1: Iya, boleh.
0: Boleh. Oke, salam-salamnya Teh, boleh.
1: Tapi ada ke Olivia. Heeh. Mm-hmm. Semua malam Minggu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mantap. Buat Bang Dit ya.
0: Siap.
1: Bang Hat. Tetap semangat. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Teh Anibar ya tadi. Untuk yang telepon-telepon, Teh Nabila semangat, nanti kita angkat ya. Setelah kita genjrengkan satu lagu ini nih, Kandas DJ Remix. Asik, biar ngejep-ajep ya kan.

0: Oke, kalau begitu langsung saja kita genjrengkan lagu kandas di Jeremix ini. Untuk Shadow Fortuna, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM genjreng.
1: 90,7 Fortuna FM Sukabumi. Mixen, remixen.

0: untuk Irfan, terus juga terima kasih yang minta lagu Setia Band Hilang Ingatan tuh siapa tadi teh?
1: Norma.
0: Norma, dan juga ini untuk Egi, kemudian juga DM dan juga Meli.
1: Oke,
0: kalau begitu kita ke lagu. Jadi buat saudara Fortuna dimanapun berada yang mau request lagu, silahkan di Kencan Mitra Fortuna ya.
1: Betul.
0: Sampai jam 10. Tapi sampai jam 9 bersama Dito.
1: Iya,
0: jam 9 sampai jam 10 ada Rido juga.
1: Betul.
0: Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di acara
1: Kencan Mitra Fortuna FM.

0: Tera,
1: Firman,
2: Nako,
3: Yepin.
0: Kami dari Sepeda Men. Pantang terus ya di 90,7 Fortuna FM. Radio Pangencrekna di Sukabumi. Gencrek, hei!
4: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Genjreng euy, masih di acara yang sama Kencan Mitra bersama Dita Prakasa dan juga Bang Hari Sanosa.
1: Ya, betul sekali, dan sementara waktu juga tinggal 5 menit lagi nih.
0: Betul.
1: Mungkin satu penelpon ya.
0: Boleh.
1: Karena nanti Dita harus pamitan juga di acara Kencan untuk sisipan yang pertama ini.
0: Betul.
1: Nanti ada Ridho dan juga Bang Hari.
0: Nah, dilanjut ya.
1: Oke, dilanjut sampai jam 10. Dan kita akan terima satu penelpon terakhir nih.
0: Oke, nah, ini ada siapa nih?
1: Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kencan Mitra, Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy, sama siapa?
2: Sama Teh Olive.
0: Teh Olive.
2: Iya.
0: Oke, Teh Olive, gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah.
0: Baik-baik saja. Oke, kalau begitu Teh Olive, lagunya mau apa?
2: Lagunya teh mau apa ya?
0: Ayo.
2: Maksudnya teh dah, kalau lagu yang lain mah takut salah
1: judul. Salah judul.
0: Jadi apa dong?
2: Itu udah diputer belum, Abang?
0: Apa tuh?
1: Apa?
2: Yang si Lumpur, weh.
1: Oke, Lumpur.
0: Hai, ya. Boleh.
1: Boleh buat siapa Lumpur?
2: Berangkatnya. Salamnya buat Marinnya, bareng sama Gepitnya ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat DM bareng Kang Budinya. Buat Melian Bri ya. Ada si Ima juga sepertinya di Puncak Peyem.
0: Oke,
2: maaf,
0: siap
2: ya, ini Felix gak bisa nyusul soalnya Bapak Elif lagi dirawat. Jadi belum bisa main kemana-mana gitu. Besok itu lagi, upload lagi, tunggu di sana.
0: Oke, iya. Untuk Teh Olive tetap sabar ya. Semoga semoga ayahnya ya
1: cepat sembuh.
0: Cepat sembuh.
1: Semangat terus untuk menunggu.
2: Dilanjut ya buat Mak Nini ya.
0: Oke.
2: Mami Papi juga ya, Gula Aren, ADG ya.
1: Boleh.
2: Eki ya, Hitomi Cipundur, wow.
0: Oke.
2: Yang Santana Kang Basar ya, Kang Deden Bantah, Teh Anibar, selamat malam Teh Anibar. Makasih ya doanya Teh Anibar. Buat Kang Anjas, Kang Mus Mulyadi juga ya, buat Kepan ya. Nah, buat Alan ya. Buat itu AM ya, buat siapa itu Dewi ya. Buat adik-adikku yang lagi pada nguping Fortuna.
0: Oke, siap.
2: Adikku ya itu ada Nelly ya. Terus yang pernah ke Fortuna juga ada Lilis ya. Juga ada Nani gitu ya. Keponakan juga lagi pada nguping ini.
0: Hai.
2: Selamat mendengarin aja ya Fortuna sampai jam 12 katanya.
0: Sampai jam 12 dong.
2: Iya, pokoknya itu pun deh buat semua-semua aja ya Bang,
1: siap,
2: ya.
0: Oke, siap.
2: Kecuali buat Abang bareng Adito ya.
0: Ya.
2: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Amin ya Allah.
2: Sampai jam 12 kan semua.
0: Betul.
2: Acara ngaronda. Ya, ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih untuk Dito Olive, dan silakan Dito untuk pamitan di acara Kencan di bagian pertama ini.
0: Oke, kalau begitu untuk Saudara Fortuna, mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, canda gurau, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Karena salahnya itu datang dari saya pribadi dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, tapi untuk Saudara Fortuna jangan sedih karena setelah ini dilanjut sama Ridho ya, Ridho Darmawan. Kalau begitu, saya Dito Prakasa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, dari Jalan Lembangi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggindreng di Sukabumi. Sementara waktu sudah jam 9 lebih 4 menit dan kita kembali lagi di Kencan Mitra Fortuna. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Password
1: Kencan Mitra Fortuna Gendreng.
0: Oke, dengan siapa Gendreng?
1: Dewi.
0: Hah?
1: Dari Dewi.
0: Dewi. Oke, Dewi dari mana, Del?
1: Apa?
0: Dari mana, Dewi?
1: Dari Bojong Kembar, Bang Hari.
0: Bojong Kembar. Oke. Ya. Malam ini lagu apa nih request?
1: Lagunya Salahmu Sendiri.
0: Oh iya. Buat siapa?
1: Kirimnya buat Teh Mel, Teh Karen.
0: Terus.
1: Teh Olivia, Jule. Buat Mama Depina juga, terus buat Mas Joko, Mais ya. Iya, buat Mama Depina, buat apa lagi? Buat ini, Bang Aongnya. Belum kenal Bang Hari, Kang Aong siapa?
0: Duganya.
1: Ini Bang Hari mungkin. Kang Aong
0: duganya.
1: Ya deh, buat itu aja.
0: Aduh.
1: Mengar.
0: Aduh. Ya ini.
1: Buat ini balebat ya Bang Hari ya. Buat semuanya aja lah Bang.
0: Duganya.
1: Bang Hari mah gitu ya, aku pun belum kenal Bang.
0: Allah.
1: Jadi ketawa. Udah sebesarnya aja yang lagi tugas. Assalamualaikum.
0: Telisna, terima kasih Telisna ya.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.

0: Oke, sekarang sudah jam 9 lebih 12 menit. Kita kembali lagi di Kencan Mitra Fortuna. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Gendereng?
1: Sama Terisna.
0: Terisna.
1: Ya.
0: Tadi kayak udah masuk tadinya.
1: Bukan, tadi Mbak Dewi.
0: Ah, bener nih. Tasok itu mah. Nah, si awet itu menang dua kali segala. Ingur gitu tuh. Hey.
1: Tadi Mbak Dewi.
0: Dewi. Lisna tadi. Ya. Bener kan? Lain
1: baru ya? Baru masuk sekarang.
0: Baru masuk?
1: Ya.
0: Oh, siapa tuh? Sok, atau pengen lagu apa?
1: Lagunya pengen Dirimu Bukan Darinya.
0: Lain Salahmu Sendiri.
1: Bukan.
0: Dirimu di apa?
1: Dirimu Bukan Dirinya.
0: Dirimu Bukan Dirinya.
1: Iya, dari Aprilian.
0: Oh, digantinya dari Evie Tamala.
1: Bukan.
0: Dirimu Dirinya tergila-gila padamu itu. Mantap, ye.
1: Ingat Bang Hari.
0: Gini. Ingat Bang Hari.
1: Salamnya ya, Bang.
0: Ayo.
1: Buat Pak Om. Apa, Ben? Ini bantes. Udah juga marah-marah, Boy.
0: Keselnya, waktu. Malam minggu, ya.
1: Buat Pak Nora.
0: Emble.
1: Madafi. Bang Eng, Teh Olip, Teh Nibar, Kang AM, Pat Maiz, Kang Heran, Kang Surya, Kang Dege, buat Kang Egi, Teh Norma, Mama Jesse, Teh Asti, buat Irfan, Manini, Teh Aren, Kang Irpo, Kang Budi, buat Teh Amel, buat Kang Reja, Kang Abi, Mama Nabila ya, buat Teh Dewi yang barusan.
0: 40 ya.
1: Spesial aja deh.
0: Alhamdulillah.
1: Tetap siapa bahagia lagi tugas. Semoga saya selalu bahagia pada umur banyak rezekinya dengan marah-marah terus.
0: Ger ya. Beda kerbau ger.
1: Assalamualaikum.
0: Aduh, ya. Terima kasih, Lisna, Lisna. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Password. Ah, iya mah pasti Wahyu Tahu ya. Aduh, mah damang atuh Wahyu Tahu.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, iya lagi kerja. Oh iya. Sama si Wendy. Oh iya, sip lah kalau begitu. Lagu apa nih Wahyu?
2: Jangrut ada Bang Ari.
0: Jamrud. Jamrud judulnya apa Jamrud?
2: Waktu ku mandi judulnya.
0: Waktu ku mandi.
2: Waktu ku mandi.
0: Waktu ku mandi. Oh, waktu ku mandi boleh. Buat siapa waktu ku mandi?
2: Buat Maiz sama Meliandri.
0: Terus.
2: Olivia Senja.
0: Terus.
2: Kang AM. Terus Kang ADG yang kemarin nanyain pabrik tahunya di mana katanya.
0: Terus
2: bilangin di Cibatu Pos Cisaat.
0: Iya, terus
2: buat Egi, Mama Nora, Dewi sama Manini. Buat semua-muanya aja ya.
0: Boleh. Ada spesial siapanya, mungkin buat siapa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wahyu Tahu. Assalamualaikum. Password. Oke, ini suara Teh Anibar nih. Teh Anibar. Lagu apa nih?
3: Ingin kecewa ya.
0: Is Dahlia Mernan.
3: Bukan Pak Getos.
0: Ayahnya Pak Getos. Lain Is Dahlia.
3: Kan itu mah dangdut.
0: Tapi Pak Gestos nih mahnya.
3: Iya, ada ya.
0: Oh, ada juga Thomas Arya kecewa dalam bercinta. Oh, ada Pak Gestos ada. Tapi dirimu apa enggak kecewa dalam bercinta sama ya? Udah kecewanya buat siapa tuh?
3: Pernah kecewa tuh, Mas. mana aja. Sendiri juga aman kok.
0: Wah. Ah, kiri bos yang mau bari-bari bari. Wah.
3: Di dalamnya. Yang barusan ya. Tahu. Kumaha. Serisna. Dewi.
0: Kumaha kumaha.
3: Dan demo. Minggu sih. Makan wah. Meliandri.
0: Maris, Meliandri.
3: Teolit. Teolitia ya.
0: Marin.
3: Kita sabar ya.
0: Itu Anjas juga ada.
3: Macam.
0: Ami Ipah juga selamat malam.
3: Kang Egi.
0: Egi juga ada.
3: Terus
0: Ayah dan Gembol ge Ayah.
3: Ada tadi nelpon.
0: Ada, oh cenah apel cenah nembali telepon cacek bebeb nanti. Ah,
3: oh,
0: itu. Sugan eta.
3: Bebek mah.
0: Lain kutuna.
3: Siapa nyanyi ya? Di malam minggu di kamar.
0: Hah?
3: Di kamar.
0: Cenah geus telepon-teleponan bejeng bebeb.
3: Tadi.
0: Tadi kena ya tadi oke okay. Nges jeng bebeb cisaat. Ugo bebeb cisaat teh udah eta mah.
3: Siapa deh? Kan Deden itu mah bukan bebeb.
0: Oh lain bebeb.
3: Kan Deden mah punya orang.
0: Penyate bebebna.
3: Ibu kan Kang Deden mah punya i.
0: Nah, atunya si Gejual teh tuh. Terus nelpon bae cenah ka bebeb. Oh. Bebeb. Lieur alah kitu. Bebek meureunna dia lagi mamam sama bebek cenah.
3: Udah nyebat semua. Udah di engol semua.
0: Sengol-sengol semua.
3: Mantap.
0: Makasih.
3: Tetap semangat.
0: Amin.
3: Sayang cintanya. Terus sendiri.
0: Sesaat.
3: Buat ini buat sendiri kok.
0: Oh, kok cina ya. Buat bebeb sendiri?
3: Buat ini buat sendiri.
0: Saliwa mah buat bebeb sendiri. Lain ya?
3: Kan atuh.
0: Oh, bukan. Ya udah kalau begitu mah atuh.
3: Saat mah punya orang.
0: Pandai lalaki meren dua tidur kita nanaon mah. Oh, rasa siap didinya dah ge canung.
3: Kalau juga enggak apa-apa kok.
0: Oh, daik di canungnya, daik di canung
3: ge. Hari juga tiga enggak apa-apa.
0: Iya, kan tadi daik teh lah mun di canung maksudnya ku bebeb di saat.
3: Iya, kebakalan di canung enggak mau.
0: Paung.
3: Daripada di canung mending hidup sendiri lah.
0: Daripada di canung mending kene ke Bandung gitu ya.
3: Hidup sendiri lah. Oke, terima kasih ya, Bahari.
0: Sama-sama.

0: bunga memal aya bintangan mun arek langit
1: di antara dua cinta ya? Hidup tanpa
0: hiduplah untukmu.
1: Oh, pakailah sendiri. Coba ya? Hiduplah dalam hidupku, hiduplah untukmu air, sendiri.
0: Airea. Ya, namanya Airea yang nyanyi.
1: Airea.
0: Iya.
1: Coba aduh. Aire.
0: A.
1: Oh, Aire. Iya. Ya, hiduplah itu untukmu sendiri.
0: Ya.
1: Ya, ada. Ya betul. Ya. Aire.
0: Iya. Ya.
1: Susah
0: deh. Hiduplah untukku sendiri.
1: Namanya susah gitu.
0: Tapi judulnya kan enak kan, maknanya.
1: Hiduplah untukmu sendiri. Ya, betul.
0: Judulnya bagus, maknanya bagus.
1: Coba nanti
0: kita dengar. Cintailah dirimu sendiri.
1: Kita dengar bersama-sama, oke?
0: Okay? Iya, baru mencintai orang lain.
1: Silahkan kirim soalnya buat siapa?
0: Buat tadi Dewi ya, makasih. Terus buat yang barusan Anibar, Olive tadi ada. Terus siapa lagi? Tadi udah ketiduran sih.
1: Udah ya, Persib menang muni.
0: Iya dong, berapa Persib?
1: Muni sepanjang jalan kenangan, pinuh ku Persib dengan ngintun ke Bang Hari.
0: Eleh menang maung. Eleh menang maung mah jadi ucing, kok mau jadi cacing mah.
1: Kok mau jadi sapi mah gitunya.
0: Moal, kok mau jadi lele mah moal.
1: Tetep eh maung.
0: Maung eh tetep.
1: Maung lugai.
0: Jule-nya ge juragan lele tetep maung.
1: Ucapan terakhir.
0: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima waalaikumsalam kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juragan lele dulu. Juragan lele naon dia? Lele bekok atau lele hideung gitu. Ya udah, kalau begitu kita ke lagu saja, dan sementara waktu sudah jam 9 lebih 24 menit. Jadi ada waktu tinggal 32 menit lagi ya. 37 menit lagi. Silakan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita ke lagu dulu, oke? Genjreng,

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala jadi reda.

0: ganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindringna di Sukabumi.

0: Oke, sekarang waktu tinggal 17 menit lagi nih menjelang jam 10 malam di acara Kencan Mitra Fortuna ya. Mungkin 2 penelpon atau 3 penelpon diterima sama Bang Adi. Jadi silakan buat saudara Fortuna dimanapun berada yang malam ini masih nongkrong di depan radio, terima kasih dan silakan untuk mau request lagu. Oke. Ini selamat malam untuk Ami Ipah dan juga Mak Nini, terus juga Mamah Mimih ya. Mais juga selamat malam, DM juga selamat malam Teh Olip dan juga untuk Marin. Terus juga untuk Teh Anibar. Selamat malam Teh Anibar. Bung Udel juga selamat malam Bung Udel. Egi juga terima kasih. Kang Santana, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh, Kang Santana ya.
1: Ada.
0: Ada sekarang. Kang Santana sehat atuh?
1: Ya, Bang itu.
0: Aduh, tuh nya. Lok-lokan wae Kang Santana.
1: Biasa. Perjalanan, Bang.
0: Nah, terus di mana sih kehujanan teh?
1: Ah, mandi di Gerbi.
0: Oh, iya. Tuh, mati lagi. Kang Santana? Ke mana? Halo? Sebentar nih. Kang Santana? Bentar nih. Kang Santana?
1: Ya.
0: Ya, ada.
1: Lagunya.
0: Oke, lagunya apa Kang Santana?
1: Arjuna Mencari Cinta.
0: Oh. Dewanya?
1: Enggak.
0: Boleh, Arjuna. Ya, buat kan. Siapa Arjuna Mencari Cinta?
1: Teh Olip tadinya. Menuju orang sana sehat.
0: Amin.
1: Tadi ya ke Jule.
0: Jule.
1: Orang Egi, Kang Irfan.
0: Siap.
1: Marita, Mang Indah, Masa. Jinya, Sanda Den Gemo, Den Bantas. Memaranti, Basurnya.
0: Boleh. Ada spesial buat siapa? Halo? Kang Santana? Aduh, Kang Santana? Kang Santana?
1: Oh.
0: Ah. Ya. Ada lagi.
1: Bang Haji spesial.
0: Oke, terima kasih.
1: Umur. Iya. Beres ada apa nih?
0: Hah?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, tumben katanya. Oh, sekarang mah udah lancar gitu Teh Meli. Kang Santana teh udah lancar kalau nelpon teh enggak gitu-gitu. Sekarang mah udah bagus gitu. Kemarin kan di sini ditepak gitu ke Bang Hari sama Teh Olip dan juga sama Bang Hari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencan Mitra Fortuna FM. Nah, on Bang Hari.
0: Iya dulu jadi batuk kok. Eh.
2: Oh, batukan itu sih.
0: Oh, batukan.
2: Masuk batukan di situ penyaan.
0: Penyaan ya oge hor.
2: Oh, nyaan ya.
0: Nyaan batuk, babatukan tapi nyaan ya.
2: Kunaon atuh kasalah kecangkang ka dosane?
0: Sanes biasa we.
2: Oh, sugan teh kaselek cangkang kadu.
0: Sanes geus eta siki eta ngan siki naon teh anu nyarocok teh meuti.
2: Siki kadong-dong.
0: Kadong-dong.
2: Kunaon ari Bang Hari kadak-kadak batuk aya urang teh nya.
0: Nya eta ting kunaon teh urang teh tuh.
2: Kunaon atuh Bang Hari
0: teh. Teu nya teh urang teh ting kunaon jadi batuk we ngadangu suara di dinya teh.
2: Kitanya
0: urang teh nyata aneh
2: abang namun minggu atau itu
0: kumaha tuh urang teh lagu naon urang teh
2: hayang laguna ya naonnya poho deui
0: buruan ya lagu ya
2: izinkan dari Thomas Arya
0: izinkan eta budak dengan izinkan
2: budak orang yang awalan
0: izinkan mencintaimu
2: bukan izinkan yang dari Thomas Arya itu
0: Ah, nggak ada juga.
2: Yakin atuh. Cicing atuh deh, cicing, cicing.
0: Nggak ada lagu Thomas Arya Izinkan mah.
2: Izinkanlah mah dangdut.
0: Ada Izinkan Hungkul.
2: Aku gak izinkan lagi.
0: Katanya teh izinkan mencintaimu.
2: Makanya mencintaimu.
0: Heh, suka dirinya, sok dipicen tara. Nah, atuh. Sok kirim salam buat siapa atuh?
2: Geledog.
0: Saya so, kirim buat siapa tuh? Ya si Egi. Oh iya si Egi mana? So kita kirim. Kak
2: ingat wah. Cek orang ada kirim sereh lah ke den.
0: Hai buruan nyari putar lagu yuk.
2: Gerbang hari. Si Olive, si Jule. Terus anu mobilnya Kang Santana Jopir.
0: Terus
2: Kang Dedek Gembol. Irfan Mansur. Citra Asti. Ah kan sakabeh na weh lah.
0: Nah gitu.
2: Dikuahkeun
0: gabrugeun. Gabrugeun.
2: Gabrugeun.
0: Bener gabrug. Gitu lah.
2: Nuhun ya Bang Harisnya.
0: Atuh nuhun.
2: Baju jubah celana cut brai dadah good bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh aya pantunan. Oke, terima kasih Mama Davi ya. Mama Davi terima kasih sudah bergabung dan sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 10 malam di acara Kencan. Dan ini untuk cucu juga, terima kasih untuk cucu yang malam ini masih nguping ya cu ya. Katanya sumpah aku mencintaimu dari Seventeen. Waduh, eta cucu Arjuna mencari cinta dan izinkan. Sekaligus hari sana saya mohon diri dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama ya. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum.

mencari rezeki halal. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali di mana sampai jam 12 atau juga sampai pukul 24 malam ini di hari yang ke-23 di bulan Mei 2026 kita ketemu lagi di acara Ngeronda ya. Dan untuk M Nur, terutama untuk Nasun nih,

untuk Nasun yang ada di daerah Cijangkar Nyalindung ya Sun ya. Lupa nih Bang Hari deh. Ya untuk Nasun selamat malam dan selamat beristirahat. Barusan udah ngarak gitu. Udah ngarak Persib. Nasun, aduh. Capek Bang Hari, baru pulang nih katanya. Aduh, enak.

0: Oke, dari acara ngeronda, sementara waktu sudah jam 10 lebih 35 menit ya. Ini selamat malam untuk Mais ya, dan juga Manini, terus juga Ami Ipah. Selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum.
1: Ngeronda.
0: Ngeronda, Waong.
1: Halo, apa kabar Bang Ari?
0: Alhamdulillah kabar baik. Waong lagi ngeronda enggak nih?
1: Lagi di rumah, Bang.
0: Di rumah? Kenapa di rumah?
1: Nanti aku mau lembok.
0: Oh gitu.
1: Sekarang ini lagi masih ini. Masih nanti mapur.
0: Duganya. Waong.
1: Dan madu di rumah.
0: Waong.
1: Apa?
0: Jadi Waong teh nama Waong kang Arona menurutnya.
1: Nama
0: dia
1: Merembo, Bang.
0: Merembo nya. Oh, nanti malam Minggu.
1: Malam Minggu apa? Ya, pas leboga
0: doang.
1: Lagi tidur nih.
0: Aduh.
1: Ada lagu Bang.
0: Lagu apa nih kira-kira nih?
1: Kerudung Kepalsuan dari Mansur.
0: Oh iya, boleh kerudung kepalsuan.
1: Kirimnya buat Teh Balebat,
0: Balebat,
1: Teh Oli, Gancor. Anu gaduh lagu malam mingguan selesai malam minggu. Wow, kadinya datang. Yati Bali, Aleandi ya.
0: Aduh, iya.
1: Kang Budi sama Cadelanya. Kemano, Marin, Aren, Teh Risna di Tiba-tiba
0: ngeliat ada Drit, Drit Gimbal. Terus Haji Maman Apero. Terus Teh Ani,
1: Bang. Aduh, bangun-bangun Aben, ya. Terus Kak AM. Terus Deden Bantas. Sama Sam, Ayah Susanti. Ada Irama. Terus Walk Joker. Terus Teh Iis di Cibadak, nanti di Cibadak.
0: Cibadak.
1: Terus Teh Irfan di Nyombong, Teh Cule, Wahyu Tahu. Terus Lisna, Lisna terus Nurma, Pakai, Bang Len. Joko, Tahu, salam kenal dari orang Cinagen. Terus Manini orang Barung Budanya, Barung Budanya. Terus spesial buat Kang Nang Kurnia.
0: Ari bie.
1: Buat udah di boy.
0: Waong. Hah? Ari eta orang Puncak Beuyeum udah dikirim belum?
1: Mau sekarang.
0: Ah, aku mau pokok si Pep teh teh sakit di dinya.
1: Namanya gelis.
0: Duganya.
1: Pokoknya buat semua aja ya. Pokoknya buat Nene Boy spesial. Biarin lagi nggak dengerin lagi tidur di rumah. Pokoknya spesial kedua buat Bang Ari, semoga panjang umur, beli rezekinya,
0: siapkan
1: segala urusannya.
0: Amin.
1: Awas lupa Bang lagunya Kerudung Kepalsuan. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Ayo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waong.
2: Nuhun sapa Ana pengantin baru Waong.
0: Aduh. Waong, kenapa cina Waong? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo ya Nini.
3: Ya Randa, my family jering.
0: Ni, 7 tahun ni.
3: Ngarengkel ini.
2: Kata Mais, kenapa nganyenggol ka indung cina Waong?
0: Aduh.
3: Aki mangan kitu panindu.
0: Nini. Lagi naon tuh Nini? Ngaroda Nini.
3: BH.
0: Lagi naon tuh Nini ngaroda?
3: Arapik.
0: Naon?
4: naon judulnya Rafiq teh ini?
3: Rafiq Cintangan Pertama.
4: Apa? Cinta Pertama.
3: Cintangan Pertama.
4: Cinta Pertama.
3: Pandangan Pertama.
4: Oh ya, pandangan pertama awal perjumpaan. Pandangan pertama awal jumpa. Aduh, satu nih.
3: Cut Bray ya, jadi ingat ke Kang Bray.
4: Mas apa nih?
3: Belum mau pakai Cut Bray. Enak, tadi ramai di Cut Bray.
4: Yo menu Tani Bar, aduh menu Balaga Tani Bar tu.
3: Eta du WHT-nya Bang Hasem. Dan mandi.
4: Ye Yosep Adam deui. Mun di nasi, eta Yosep Adam. Mun ganteng gitu Yosep Adam.
3: Keserangan satu waktu
4: eta marin deui cenah meni. Marin. Oh itu. Ata bayune keur kompoy. Ini ye sama di igun ge kompoy. Nih. Arapik buat siapa nih? Arapik nih.
3: Semua-semua aja di
4: kompoy. Ana ye Nini.
3: Gaya jeung aki lah harinya.
4: Ari ye malen. Ye malen mani ini. Ya. Benar. Ya malen
3: mah kita subuh ngaronda naki.
4: Ya ya mah lain manini gitu ya mah lain kade.
3: Nini.
4: Ya mah itu Neng Nini.
3: Nini. Nini mehong.
4: Nini mehong haseum.
3: Itu Abang Hideung itu Abang Hideung tutung. Ayeuna ta pulang cepet telor tadi balikeun jadi ya tutung Hideung.
4: Ari dikerok gitu supaya. Ari dikerok gitu.
3: Pokok cenah aduh tadi balikeun jadi sabaraha mehong. Tutung ta.
4: Coba tutung.
3: Spesialnya buat spesial yang punya raja Bang Hari.
4: Aduh,
3: mantapnya. Buat seseorang eta waong anu nges etanya hanya tangan teh. Ayo ye ngeupan waong. Waong eta aki hayangan bere ka waong. Eta aki teh. Eta nanti. Uy, ikan teri. Kenyang kokot sama bintana. Sama ikan tuna Bang Hari nyepot Thailand di Fortin. Aduh, ikan teri kenyang kokot kawin sana sama ikan tuna Bang Hari Thailand di Fortin.
4: Kada ya parem kada ya jadi parem sorangan bikin geus ngelepot
3: nih.
4: Aduh tuhnya
3: ku aki.
4: Aduh. Kumsalam ya kalau gitu. Ya terima kasih untuk DMDH ya. Dela Mehong Deblo Hasem. Di belakangnya lagi coba siapa nih? Assalamualaikum. Halo.
5: Halo. Halo.
4: Password apa nih passwordnya nih?
5: Halo.
4: Halo wahai. Ah iya mah tebugu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya. Kang Santana. Aduh, Kang Santana geus mulai. Kang Santana teh pareumurung wae Kang Santana.
5: Aya.
4: Tah aya eno mah. Kang Santana teh coba milarian anu mana nu saena sinyalna coba. Kang Santana?
5: Aya.
4: Aya, sok lagu apa tuh Kang Santana nu kasep?
5: Talak tiga.
4: Sok buat siapa talak tiga? Tuhnya leungit deui Kang Santana teh kieu. Kang Santana. Punaonnya? Kang Santana teh aneh sok pareum wae. Aneh. Tapi nyata gitu.
5: Nyata aya.
4: Terus buat siapa lagi?
5: Kang Egi.
4: kada ya ngomong nama ya. Tuh cek meli ge cenah ayeuna mah Kang Santana teh lancar ngomongna ayeuna mah cenah. Lancar kamari pang ditepak di Fortuna ku Bang Hari jeung ku Teh Oli kuduaan.
6: Barokahna nya.
4: Heeh, barokahna gitu. Ayeuna mah lancar ngomong teh.
6: Pohon. Kang
4: Ipan. Heeh.
6: Sam.
4: Sia.
6: Kebasar.
4: Heeh. Kuma.
6: Waong.
4: Oh, Waong.
6: Manten.
4: Manten. Terus saha deui?
6: Wahyu tahu.
4: Oh, Wahyu tahu.
6: Iya.
4: Wahyu tahu.
6: Babet.
4: Terus.
6: Gun.
4: Kuma itu?
6: Spesial buat.
4: Spesial buat Bang Hari gitu. Hah?
6: Tidak akan bagus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum katanya. Coba di belakangnya Kang Santana nih. Halo. Assalamualaikum. Halo. Udah dihalo-halo nih, enggak nyambung aku naonnya. Ah. Ya udah kalau gitu kita ke lagu aja deh karena di sini udah ada 3 nih ya. Ada 3 nih. Ada Mansur, ada Arafik, dan juga ada Imam S. Arifin. Oke, kalau begitu buat saudara Fortuna, malam ini kita ngeronda sampai jam 12 ya. Jadi untuk yang mau requestan-requestan lagu dangdut, bolehlah ya. Di acara ngeronda bersama Risa Nosa untuk malam hari ini 23 Mei 2026. Eta lagu kerudung kepalsuan gitu. Meli Mais udah tidur belum Meli? Ya, mudah-mudahan lah tidurnya nyenyak di sana ya. Mais dan juga Ami Ipa, kemudian juga Nenek Ridho nih di Jawa, Mbak Yuni juga ya.

Ya, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 12. Jadi pertemuan di acara Ngeronda untuk malam hari ini hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari Bang Hari ya. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriannya.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak

0: Everybody in the house, clap your hands up. Mirando lo que mantuvo por
1: bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit.

0: agak perlu bingung, segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.

Ya, dipancarkan langsung Jalan Manggis 1, nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Selamat pagi Wilujeng Enjing, Saudara Fortuna Sadayana. Waduh, selamat pagi. Di tanggal 24 di bulan Mei ini, di hari Minggu pastinya. Alhamdulillahirrabbilalaminnya, Rido bisa mengudara kembali di program Gendang Pencak. Ya, pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya nih yang sedang nongkrong-nongkrong depan radionya, yang sedang mendengarkan Gendang Pencak, kita hadir sampai nanti jam 9 di jam 8. Oke. Okay. Ini kemudian lagi ada Mbak Isma ya. Sedang prepare mau live report. Iya, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita kembali pastinya mendengarkan beberapa yang sudah kita list. Dan pastinya untuk sudah Fortuna semuanya yang mau berkegiatan, hati-hati di jalan. Dan juga yang sedang nongkrong-nongkrong santainya juga, selamat mendengarkan. Kalau begitu tetap di frekuensi 90,7 Fortuna FM. Genjreng, guys.